0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Pro 2 FM!
4: Teman terbaik kamu!
5: Just give

Masih di 102,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, One Week Rock, lewat The Beginning ya. Barusan udah lewat di ruang dengar kalian semua. Teman Pro 2, kali ini kita ke informasi dari Kota Bengkulu, di mana ada gerai dinas kependudukan dan catatan sipil di Mall Pelayanan Publik Bengkulu Tengah diwacanakan kembali dibuka setelah sebelumnya sempat dihentikan. Namun pengaktifan kembali layanan ini masih terkendala karena ketersediaan peralatan perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan yang masih terbatas gitu ya. Kepala Dinas Dukcapil Bengkulu Tengah, Adnan Kasidi, mengatakan kalau ketersediaan peralatan rekam dan cetak jadi salah satu faktor penting untuk mengoptimalkan pelayanan di gerai MPP. Jadi pengadaan peralatan rekam dan cetak MPP ini akan jadi prioritas dalam anggaran 2027 nanti. Dan pihaknya berharap usulan ini bisa disetujui sehingga pelayanan di Gerai Dukcapil MPP dapat kembali beroperasi secara penuh. Kita setuju sih dengan mall pelayanan publik itu, jadi kayak satu pintu kita ke sana aja tuh, enggak bolak-balik. Demen deh di sistem yang terintegrasi gitu. Cuma mungkin PR kita tuh kayak KTP, enggak usah pakai fotokopian lagi dah, itu dah. Ya enggak sih, udah biar chipnya berguna gitu.

FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

105,1 Pro Audio FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua dan masih di 105,1 FM untuk pagi ini dengan lagu-lagu hits pilihan. Kita masih update beberapa informasi teman Pro 2. Mengutip dari rri.co.id ya. Jadi ada program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang menunjukkan kinerja positif di Provinsi Bengkulu hingga 21 Agustus 2026. Sebanyak 1.029 unit rumah bersubsidi itu telah direalisasikan dan diserah terimakan kepada keluarga penerima manfaat, di mana ribuan unit rumah ini tersebar di 144 lokasi perumahan yang mencakup 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Nah, penyaluran program ini didukung ekosistem perumahan yang melibatkan 158 pengembang dan totalnya itu sudah 121 miliar rupiah tersalurkan. Jadi banyak nih masyarakat yang udah terbantu dengan program rumah ini ya. Yang pasti buat teman-teman mungkin yang masih berjuang untuk punya rumah, dikaduakan semoga rezekinya lancar dan kalian cepatnya punya rumah ya.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 ada Duren lewat, semoga dia bahagia. Kita masih lanjut dengan updatean informasi ya, teman Pro 2. Jadi Badan Legislasi DPR RI itu menyampaikan 6 perubahan dalam program legislatif nasional RUU prioritas tahun 2026, di mana evaluasi dilakukan bersama Kementerian Hukum dan panitia perancang undang-undang DPR. Pertama, Badan Legislatif mengubah pengusulan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, di mana pengusulan RUU tersebut sebelumnya memang berasal dari Balik DPR dan kemudian dialihkan menjadi usulan dari Komisi 6 ya DPR ya. Dan kedua, Balik juga memasukkan 3 RUU usulan Balik yang akan masuk dalam Prolegnas 2025-2029, dan ketiga RUU itu meliputi perubahan Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat, perubahan Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan reforma agraria. Kemudian yang ketiga, Badan Legislatif juga mengubah judul RUU perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan RUU usulan Komisi 9 DPR diubah menjadi RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dalam Prolegnas Prioritas 2026. Gitu. Jadi cukup banyak nih sebenarnya yang akan disesuaikan gitu ya. Dan mungkin yang menjadi tuntutan aksi unjuk rasa kemarin adalah tentang undang RUU perampasan aset ya, dimana para koruptor ini asetnya bisa dirampas kalau ini disahkan. Sampai dengan saat ini para koruptor itu masih bisa melenggang bebas gitu ya, bahkan sampai ada yang ya hanya mengembalikan uang yang dia korupsi, terus ada yang bebas juga, dan itu kan bikin masyarakat kecewa juga. Jadi pengen banget ada satu hukuman yang menimbulkan efek jera sehingga para koruptor ini berhenti gitu untuk ngambilin uang-uang kita sebagai masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik kamu. Pro 2 FM. Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

Terus 5,1 Pro 2 FM, kultur teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini ya, kok udah siang ya? Udah siang sih, hampir banget nih siang, udah 8:30 ya teman Pro 2. Buat teman-teman yang lagi di 105,1 FM, masih dikan temenin kalian semua ya, teman Pro 2. Kali ini kita kutip satu informasi dari www.kompas.com ya, teman Pro 2. Cukup menarik ngomongin tentang politik ya, teman Pro 2. Jadi ada survei gitu yang ya cukup serius lah akhirnya ditanggapi netizen, ini perihal pencalonan presiden 2029. Masih jauh banget sebenarnya, cuma kayaknya sih politisi-politisi ini udah mulai gerakan-gerakan tambahan gitu ya. Seperti Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, saat ini elektabilitasnya tuh melonjak tajam gitu dengan beberapa kegiatan yang dia lakukan akhir-akhir ini. Terlebih kemarin dia sempat datang lah ke NTT gitu ya, untuk ya misi kemanusiaan sih gitu ya. Tapi banyak juga netizen yang melakukan framing gitu ya. Dan sampai dengan saat ini, kalau kita berproyeksi di sana, bahkan mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi pun kemarin sempat ada mendatangi salah satu media gitu, dan ada podcast gitu. Kalau kalian nonton, itu gebrakan politiknya juga tidak bisa dianggap remeh gitu ya. Jadi sepertinya 2029 ini akan jadi pertarungan yang cukup menarik nih, karena sepertinya bakal terjadi kekisruhan lagi di sosial media. Erika berharap sih apapun pilihan kalian ya, janganlah kalian bertengkar di sosial media gitu. Karena gak tahu ya kenapa ya, pokoknya setiap pemilu aja ribut tuh, bisa temen bisa ribut. Jadi jadilah netizen yang pintar ya dan cerdas untuk membaca sebuah artikel. Kalian jangan sampai terprovokasi, berita-berita itu divalidasi sumbernya supaya tidak miss di lapangan. Gitu teman-teman.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Pro2 FM. Selamat pagi, teman Pro2.
3: Selamat pagi, teman Pro2.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
3: Selamat pagi, teman Pro2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Produever. Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
5: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
5: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Masih di 102,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng kita untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi jelang siang kali ini ya. Selamat bergabung ya teman-teman untuk yang baru bergabung di 105,1 FM. Dan kita update dulu nih informasi di siang hari ini teman Pro 2. Jadi ngomongin tentang kucing liar, sebenarnya memang ini jadi salah satu PR lah ya untuk sebagian wilayah gitu ya. Jadi kalau kita lihat sih fenomena banyaknya kucing liar berkeliaran ini jadi PR tersendiri ya. Nah kalau Dika pribadi sih kalau ngelihat kucing liar yang banyak ditemukan di setiap sudut kota, kadang tuh ada beberapa kondisi yang sangat memprihatinkan, yang kurapan, yang kadang luka parah gitu, yang berdarah dan lain-lain. Sebagai orang yang sangat mencintai kucing gitu, jadi kayak gitu ya. Tapi menariknya ternyata ada beberapa orang yang dia tuh rescue gitu, kucingnya diselamatin, dipelihara dan dirawat sehingga jadi bagus. Nah fenomena-fenomena ini akhirnya ini tuh banyak sekali diperhatiin tuh, ada beberapa konten creator yang mereka tuh menggalang dana di sosial media, itu di TikTok gitu ya, untuk ngidupin kucing-kucing ini. Dan ternyata banyak juga gitu donaturnya, sampai ya dibuatin rumah kucingnya, ada yang berdonasi setiap bulannya untuk ya intinya tuh melihara bareng-bareng. Nah skema seperti ini ternyata bisa berkembang gitu dan menjadi sebuah ya let's say sebuah kegiatan positif ya, di luar mungkin orang yang juga melihara juga mengambil profit, menurut dikasih sah-sah aja ya, karena ya dia ngerawat ya otomatis dia butuh operasional dan ya wajar aja dia menggalang dana dari ya netizen gitu. Jadi sekarang itu netizen itu real bisa membesarkan apa yang dia tonton gitu. Karena kan ada jokes dulu kayak, ya Allah aku ngebesarin anak ini tuh pakai kuota gitu. Yang ini tuh real sekarang. Dengan sistem sosial media sekarang kita bisa nge-give, kita bisa ngasih sesuatu, kita bisa menyumbangkan dana bahkan, dan itu bisa dijadikan profit gitu untuk membantu pertumbuhan sang konten kreator dan juga orang yang didonasikan gitu. Itu yang menarik sekarang. Yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sama Pro 2 pukul 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Sandika Tabrde ini jadi lagu penutup untuk kebersamaan Barnika di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya, dan setelah ini ada Tata untuk nemenin kalian semua di Santai Siang. Saya Dedika pamit, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Pro 2 di pagi ini. Tetap di Pro 2 FM, Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh bentar ya Pak. Eh ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
0: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 bareng aku santai siang di hari ini. Oke, sampai jam 3 aku temenin dan pastinya lagu-lagu terbaru yang asik buat kamu. Informasi-informasi menarik juga bareng aku Tata di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
2: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
1: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
2: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
1: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
2: Kan?
1: Serius?
2: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
1: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
2: Udahlah.
1: Serem gak sih?
2: Biarin aja lah.
1: Takut.
2: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
1: Enggak,
2: itu sekarang.
1: Ya. Enggak.
2: Ra.
1: Enggak. Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
2: Ra.
1: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
2: Jangan disentuh HP-nya.
1: Matiin.
2: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
1: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
2: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
1: Enggak.
2: Ra, uangnya. Uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
2: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
2: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
2: Hah? Enggak.
1: Ki.
2: Enggak.
1: Ki.
2: Enggak.
1: Ki, bangun.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Go IP.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama aku. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Gimana, Mak, nih?
0: Tenang, Jakla. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM.
6: Santai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Prodo FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: Siang di Progo FM.
1: Mantap.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Bahaya nggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak tuh.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: regrets tonight or 55 years down the road.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Allez, tic, tic, tic, tic.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Siang di Prodway FM. Teman.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,1 Pro 2FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, no. Ngepul. Banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Curtis with TNT ya, sudah nemenin kita hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Barang sama video untuk sore hari ini, kita bergeser teman Pro 2 ke sore ceria. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria.
5: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apa kabar untuk sore hari ini? Balik lagi di Sore Ceria ya, tempat kamu untuk nemenin sore dengan obrolan yang ringan. Tapi ya, siapa tahu ini bisa memberikan inspirasi buat kalian semua, teman Pro 2 ya. Dan sore hari ini, teman Pro 2, buat kamu mungkin yang hari ini baru pulang kerja ya, baru selesai kuliah, masih di jalan, atau bahkan mungkin lagi rebahan juga gitu ya, sambil mikirin masa depan, asik. Obrolan kita sore ini kayaknya pas banget sih buat kamu ya, karena kita bakal ngobrolin tentang sebuah mimpi ya. Tapi ini bukan sekedar mimpi yang cuma bisa kita tulis di notes handphone kita aja. Tapi teman Pro 2, ini juga bukan mimpi yang kita bilang nanti aja ya gitu ya, kalau udah siap. Enggak gitu teman Pro 2. Hari ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana caranya untuk berani mengejar mimpi kita ya teman Pro 2. Dan tentunya bahkan jalannya itu bisa membawa kita jauh dari rumah ya. Ada orang bilang katanya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya. Tapi kalau ini kemana? Ke Australia. Dan Vida udah bersama teman Vida yang jauh banget ya. Dan tentunya kita bakal sharing pengalaman dia, bagaimana kok dia bisa sampai jauh banget gitu ya ke Australia. Terus juga apakah sampai nih asapnya Indonesia ya kan ke Australia. Kali aja kangen Indonesia, oh, kangen banget sama Indonesia. Ada asapnya gitu ya nyampe di Australia. Langsung aja deh kita kenalan sama produk untuk sore hari ini. Ada Serafina, halo. Iya, halo. Aduh, suaranya putus-putus lagi.
6: Halo.
0: Nah itu dia, aku manggilnya Serafina atau Serafim. Serafim.
6: Serafina boleh.
0: Serafina boleh ya, yeah. Oke, tapi panjang banget Serafina manggilnya. Sera or Vina?
6: Prefer dipanggil Vina deh.
0: Oke, gitu. Baik. Vina, bagaimana kabarnya di Australia?
6: Luar biasa, ini lagi winter di sini kebetulan ya, jadi agak dingin.
0: Oh, enak. Kalau di sini lagi kabut asap ya. makanya udaranya kelihatannya mendung padahal enggak kalau di Indonesia, terutama untuk di Bengkulu ya.
6: By the way, kebetulan asapnya enggak sampai sini sih, Kak.
0: Oh, kebetulan. Untungnya. Padahal sebenarnya kita agak tetanggaan ya. Oke, Vina aslinya dari mana sih, Vina?
6: Aku aslinya dari Semarang.
0: Ah, oh, dari Semarang. Yeah,
6: Wong Jawa, Mbak.
0: Wong ya, Jawa, oke. Okay. Yeah, sebelum kita ngobrol lebih banyak ya tentang perjalanan kamu, tentang keseharian kamu, kenalan dulu dong sama teman Pro 2 yang ada di Bengkulu. Perkenalkan, Serafina ini adalah siapa gitu. Silakan.
6: Oke, terima kasih. Halo teman-teman yang sedang menyimak Sore Ceria. Perkenalkan, nama aku Serafina. Sekarang sedang menempuh di S2 di Monash University, Australia. Terus aku ngambil jurusan Communication and Media Studies. Yang mana ini dulu ada hubungannya sama jurusan yang aku ambil S1 di Indonesia. Dan aku asalnya dari Semarang. Salam kenal semuanya.
0: Iya, salam kenal. Vina waktu di Indonesia ngambil jurusan apa sebelumnya?
6: Waktu di Indonesia S1 dulu ambilnya Media and Journalism.
0: Oh gitu, berarti sekarang lanjutannya?
6: Communication and Media, jadi masih ada koneksinya antara S1 dan S2.
0: Iya benar sih, sama-sama di komunikasi sih intinya ya.
6: Iya betul, sama-sama belajar media.
0: Iya betul. Yang pertama kali terlintas sama pikiran kamu ketika tahu akhirnya bakal kuliah di Australia kayak gimana sih?
6: Takut, jujur.
0: Ini pertama kalinya?
6: Karena,
0: pertama ya, kalinya gak bro?
6: Karena ini pertama kalinya aku jauh dari rumah, yang jauh banget.
0: Iya. Sebelumnya belum pernah jadi anak rantau ya?
6: Sebelumnya udah pernah.
0: Oh, udah pernah.
6: Tapi cuma di Jakarta sih. Jadi kayak kesannya masih jadi jangkau lah. Kalau pengen pulang rumah, kalau kangen sama orang tua, kangen sama adik, keluarga masih bisa dijangkau. Tapi ini tuh yang jauhnya kayak jauh banget.
0: Iya. Sekarang ini kayaknya kalau dulu ibaratnya 3 bulan sekali masih bisa lah ya, cuti-cuti tipis bisa lah ya gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh emang butuh waktu untuk bisa pulang ya.
6: Iya, butuh waktu plus biaya sih.
0: Benar. Tapi waktu pertama kali kamu ke Australia, apa hal pertama yang bikin kamu excited banget gitu?
6: Pertama yang bikin excited karena waktu itu aku sendirian berangkatnya. Jadi pertama kali datang ke sini itu sendirian. Terus yang bikin excited adalah kayak, oh akhirnya aku bisa tinggal di luar negeri. Gitu.
0: Bangga banget aku tinggal di luar negeri gitu ya.
6: Betul, akhirnya aku di Australia.
0: Akhirnya di Australia. Tapi kenapa kau milihnya Australia gitu?
6: Jadi sebelum memutuskan S2 dulu itu kan research kayak, oh aku pengen S2 nih, aku pengen ngambil jurusan yang ada hubungannya pas sama pas aku waktu S1. Terus aku research lah jurusan-jurusan yang ada di beberapa universitas yang ada di dunia yang bagus gitu. Terus akhirnya nemu Monash ini, ada Communication and Media Studies. Dan akhirnya ya memutuskan untuk ya udah ke Monash aja. Kebetulan ada teman juga yang sebelumnya ambil jurusan ini dan merekomendasikan bahwa jurusan ini tuh bagus. Terus alasan keduanya sebenarnya karena ini di Australia, meskipun tadi aku bilang kayak Australia itu jauh banget, tapi dibanding negara-negara lain kayak yang ini di Eropa atau Amerika, kayaknya ini lebih bisa dijangkau lah kalau misalnya pengen pulang ke Indonesia, terutama waktu ada semester break untuk libur.
0: Oke, tapi sempat liburan nggak kamu ke Indonesia selama setelah kuliah ini?
6: Sempat tahun lalu sempat pulang ke Indonesia.
0: Kalau boleh flashback ya, sebenarnya sejak kapan kamu tuh punya mimpi gitu ya untuk bisa kuliah di luar negeri gitu? Atau dulu tuh malah justru nggak pernah kepikiran gitu?
6: Pernah kepikiran sejak SMP kak. Sejak SMP itu sebenarnya sesimpel karena dulu tuh aku suka banget One Direction. Aduh ketebak banget ya di range umurnya.
0: Aku juga suka banget loh One Direction.
6: Jadi dulu
0: iya kita itu seumuran ya.
6: Iya.
5: Maria Carey.
6: Aku dulu suka One Direction. Terus akhirnya belajar bahasa Inggris dari lagunya. Terus kepikiran kayaknya, wah kalau misalnya someday suatu saat aku bisa keluar negeri, bisa belajar di luar negeri, kayaknya asik ya. Siapa tahu bisa ketemu One Direction. Itu dulu mikirnya. Itu sih motivasi.
0: Kalau sekarang berharapnya ketemu Jack and Hypen gitu kan. Tapi gak lagi ya. Gak lagi, dia udah di Korea, gak di Australia lagi. Tapi kalau ngomongin kita soal beasiswa nih, kan kamu penerima beasiswa ya, Vina ya. Prosesnya sampai akhirnya kamu ngedapetin beasiswa itu kayak gimana?
6: Dulu itu sempat jatuh bangun sebenarnya. Jadi Dapat beasiswa ini tuh bukan yang kayak sekali dapat, karena aku sempat mencoba beberapa kali dengan jenis beasiswa yang berbeda. Kan di dunia ini banyak banget beasiswa yang bisa kita coba. Terus waktu itu aku sempat coba mungkin sekitar 5 kali dengan beasiswa yang berbeda, terus gagal. Akhirnya aku mendapatkan beasiswa ini di tahun 2024. Prosesnya sendiri itu juga nggak mudah, karena kita harus nyiapin banyak banget dokumen yang dibutuhkan. Selain itu kita juga bikin esai, kita harus ngerti kenapa sih kita mau beasiswa, kenapa sih kita mau S2, terus apa sih yang akan kita lakukan setelah selesai S2 gitu. Sampai pada akhirnya diterima, lolos seleksi administrasi, terus lolos wawancara juga, interview, terus akhirnya berangkat ke Australia.
0: Nah, jadi sebenarnya yang paling penting dipersiapkan sama anak-anak muda Indonesia sekarang nih gitu ya, kalau ingin ngedapetin beasiswa sebenarnya apa? Beasiswa ke luar negeri terlebih gitu. Bahasa atau nilai akademik atau apa gitu?
6: Nilai akademik penting, karena masuk dalam salah satu ketentuan yang biasanya dilihat dari beasiswa. Tapi menurut aku yang paling penting dipersiapkan adalah mental. Jadi
0: aduh, sayangnya terputus ya. Kita nanti kita tersambung lagi ya teman Pro 2 ya. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di sore ceria untuk hari ini ya. Dan video mohon maaf banget nih teman Pro 2, tadi obrolan kita sempat terputus ya. Dan kita bakal lanjut lagi untuk ngobrol atau sharing-sharing bareng sama Serafina. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2 balik lagi di sore ceria ya, dan kita masih bareng sama Serafina. Hai Vina, masih di sana?
3: Masih kak, halo. Belum kemana-mana.
0: Gak kemana-mana ya, sorry banget ya terputus nih jaringannya ya. Tenang, waktu kita masih banyak, kita masih ngobrol sama tentang keseharian kamu juga. Terus juga kita pasti pengen tahu juga bagaimana life as international student ya. Tadi kan kita batas ngomongin soal beasiswa ya. Nah, setelah kamu ngedapetin beasiswa nih, Vina, apakah pada akhirnya ini sesuai sama ekspektasi kamu tentang kehidupan mahasiswa di Australia gitu?
3: Oke. Jadi setelah dapet beasiswa, setelah datang ke Australia, sebenarnya secara keadaan di sini itu sesuai ekspektasi. Kayak udaranya bersih, terus sembuh pintar datang. Tapi kalau ngomongin soal hidup sebagai international student, mungkin agak shocking. Karena pertama, kita harus terbiasa sama proses belajar di sini yang tentunya beda sama ketika kita belajar di Indonesia. Karena kita ditutup di mandiri dalam proses. Terus yang kedua, yang bikin kadang tuh rasa terlenang itu feeling dan rasa kesepian sih. Ya itu sih kak,
0: Karena rasa kesepian itu tadi gitu ya.
3: Iya.
0: Okay. Tapi sehari-harinya sebagai international student gitu ya di Australia itu biasanya sesibuk apa sih?
3: Sibuk banget.
0: Sibuknya itu sesibuk apa gitu?
3: Jadi karena kita belajarnya itu dituntut untuk mandiri, itu kalau aku pribadi hampir setiap hari itu pasti ke kampus. Sampai ada salah satu teman yang tanya kayak, emang nggak bosan ya ke kampus? Kenapa sih ke kampus terus? Tapi ya realitanya memang kayak gitu. Kita dituntut untuk belajar mandiri, jadi setiap hari, terutama sebelum kelas, kita tuh harus nyiapin diri gitu untuk ngerti materi apa, kita main apa sih besoknya di kelas gitu. Jadi kita pastikan bahwa kita tuh nggak ketinggalan gitu sama materinya, karena biasanya di sini di kelas itu kita isinya diskusi, jadi kita nggak cuma ngedengerin dosen presentasi tentang materi aja, tapi dosen akan melempar pertanyaan untuk kita berdiskusi gitu. Jadi rasanya kalau misalnya kita nggak belajar dulu, kita nggak nyiapin materi gitu, kita bakal ketinggalan. Dan kalau untuk pribadi rasanya malu gitu kalau ketinggalan atau kita tuh kosong, pas dengan keadaan kosong atau nggak tahu apa-apa, kayak malu.
0: Jadi apakah ya, kamu kan udah ngerasain nih jadi mahasiswa Indonesia sama mahasiswa di Australia, apa perbedaan kehidupan mahasiswa di Australia sama di Indonesia gitu, yang paling banget kamu rasain gitu?
3: Perbedaannya adalah teman-temannya kali ya. Karena kalau di Indonesia ya kita ketemu sama sesama Indonesia gitu, kita ngomong pakai bahasa Indonesia juga. Tapi karena di sini di Australia, terutama sebagai international student tuh akan ketemu sama teman dari berbagai negara. Kita harus menyesuaikan diri gitu, kita harus beradaptasi, kita harus ngomong bahasa Inggris, terus interaksi juga dengan bahasa Inggris, terus lagi ya kemandirian tadi, Jadi kita sama teman-teman juga biasanya diskusinya soal materi, soal apa ya, subjek unit yang kita ambil saat itu gitu. Jadi ada batasannya lah untuk ngomong sama teman-teman di sini, nggak kayak di Indo. Terus kedua yang paling kerasa, kalau di Indo kan kita sama teman bisa kayak, eh kita ngopi yuk, kris kris gitu, saat itu juga gitu kita bisa berangkat gitu. Di sini tuh nggak bisa. Kalau kalau mau ke teman, biasanya kita janjian dulu, bisa kayak seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya gitu. Kita harus janjian dulu, kita harus benar-benar nentuin, oh kita mau ketemu hari ini jam ini, nggak bisa langsung kayak ayo guys
0: Oh
3: kita nggak
0: gitu.
3: bisa. Iya.
0: Berarti sesibuk itu ya mahasiswa-mahasiswa di Australia itu ya.
3: Iya, betul.
0: Tapi kan kamu ketika di Australia kan ketemu juga nih konco-konco Indonesia, nggak bisa tuh diajak, eh kita ini yuk gas gitu, nggak bisa juga.
3: Kalau yang itu masih bisa
0: Oh
3: di
0: bisa.
3: sini.
0: Berarti
3: Iya,
0: emang Indonesia,
3: masih
0: Indonesian
3: masih
0: people
3: Indonesia
0: banget
3: banget
0: ya.
3: di sini. Iya, betul.
0: Oh, okay. Tapi kalau sesama teman-teman yang dari beda negara harus janjian dulu kayak gitu.
3: Iya, janjian dulu.
0: Mungkin mungkin mungkin karena budayanya kita di Indonesia itu ya halo gas aja
3: Iya,
0: kan gitu. Jadi
3: betul.
0: sampai pun ketemu konconya di Australia pun juga masih bisa yang kayak gitu gitu.
3: Masih bisa kalau sama-sama Indonesia.
0: Kamu sendiri udah nemuin teman akrab nggak sampai hari ini?
3: Teman akrab ada dari Indonesia, ada dari negara lain juga ada.
0: Yang paling
3: Iya.
0: deket banget sama kamu dari mana?
3: Yang paling dekat sama aku sekarang dari Indonesia.
0: Dari Indonesia.
3: Dari Indonesia.
0: Okay. Ada yang dari Bengkulu nggak teman kamu? Mancing banget aku ya.
3: Ada dari Bengkulu sekarang lagi udah di depan aku.
0: Oh ada
4: Dari
0: ya.
4: Bengkulu.
0: Ada Kak Adi.
4: Halo.
0: Kamu apa kabar Kak Adi?
4: Baik.
0: Wah
4: Gimana
0: iya,
4: kabar video?
0: kabar aku baik banget. Masya Allah kamu makin luar biasa ya di situ
4: Luar
0: ya.
4: biasa ya.
0: Kamu ada,
4: Makin mengembang.
0: makin kamu kangen gak balik ke Bengkulu?
4: Kangen, aku kangen sama mikrofon itu.
0: Oh iya, tapi aku
4: Iya.
0: lihat kemarin kamu megang mikrofon kok.
4: Betul, tapi ini mikrofonnya beda.
0: Oh mikrofonnya beda.
4: Itu kan
0: Enakan yang di situ ya.
4: enakan yang di situ.
0: Oh iya kan di sini mikrofonnya.
4: Betul. Mikrofon
0: Asik.
4: khas Bengkulu soalnya.
0: Oh gitu. Ya udah. Nextnya kita ngobrol sama Kak Adi ya. Aku sekarang mau ngomongin sama Vina dulu. Oke deh, ngobrol dua. Dar dar dar, sat sat banget ya.
3: Langsung muncul orangnya.
0: Langsung muncul orangnya ya. Tapi kamu pernah ini gak sih kayak merasa homesick gak sih Vina? Kayak ada
3: Homesick
0: ngerasa
3: pernah.
0: kayak
3: Iya pasti. Pasti pasti pasti homesick. Terutama biasanya kangen masakan ibu sih, Kak.
0: Nah, itu
3: Itu
0: sih.
3: bikin homesick parah.
0: Makanan ibu tuh makanan apa biasanya? Ya dimasakin ibu.
3: Apapun yang dimasak gitu.
0: Apa yang
3: Itu
0: dimasak?
3: aku, iya. Aku
0: Semur
3: oke.
0: biasanya ya.
3: Ya betul.
0: Kalau Jawa kan biasanya semur yang gitu-gitu.
3: Betul.
0: Okay. Tapi apa sih tantangan terbesar menurut kamu nih ya? Tantangan terbesar jadi mahasiswa Indonesia di lingkungan internasional.
3: Tantangan terbesarnya adaptasi sih, karena aku merasa banyak banget apa ya budaya yang mungkin kayak, oh kalau di Indonesia oke, gitu diaplikasikan, tapi kalau di sini kurang. Jadi proses adaptasi itu yang paling berat buat aku, karena itu prosesnya panjang banget. Meskipun aku hitungannya udah 1 tahun di sini, aku merasa juga masih ada dalam proses adaptasi itu gitu. Jadi kita harus benar-benar aware keadaan sekitar, terus bagaimana sih preferensi orang-orang sekitar, sukanya gimana, nggak sukanya gimana. Nah itu proses kayak ya masih berjalan sekarang.
0: Ketemu culture shock yang paling memorable gak yang pernah kamu rasain gitu?
3: Culture shock ini agak tapi menyedihkan sih.
0: Apa apa apa
3: Culture shocknya
0: apa?
3: itu adalah karena aku ada beberapa teamwork gitu, kerja kelompok dengan teman-teman dari berbagai negara. Terus kalau di Indonesia kan kita biasanya kayak ketika kita mau menyampaikan suatu hal gitu, kita kan harus nunggu orang lain untuk selesai ngomong ya, untuk selesai bicara kayak, oh kita ada waktu untuk bicara. Nah, tapi di sini itu biasanya orang-orang kayak spontan aja untuk bicara. Jadi misalnya aku sudah menyampaikan sesuatu, kan ada orang lain kayak apa ya, sebenarnya bukan nyela juga sih, tapi kayak dia di tengah-tengah kayak, oh tapi menurut aku begini begini begini, itu cukup shock. Karena awal-awal aku ngerasa kayak kalau ada orang lain bicara, aku nunggu dulu sampai dia selesai bicara gitu, sampai pada akhirnya selesai itu acara dan aku gak ada kesempatan untuk bicara gitu.
0: Jadi pada akhirnya gitu justru malah nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya.
3: Iya,
0: kesempatan itu.
3: Iya, dan rasanya kayak malu tapi sedih gitu. Jadi kayak ngerasanya, aduh kok aku nggak ngomong apa-apa ya. Padahal aku ada sesuatu untuk dikatakan gitu. Tapi ya ternyata budaya ini memang begitu gitu. Jadi ya nggak masalah kalau misalnya kamu aja apa namanya ide atau apa-apa itu terus langsung disampaikan gitu. Itu bukan suatu salah di sini dan malah justru harus gitu.
0: Kita
3: kalau
0: harus
3: misalnya
0: gitu.
3: Enggak, ya udah enggak dapat kesempatan ngobrol.
0: Padahal kita kalau di Indonesia tuh kayak kurang sopan ya kalau kayak gitu.
3: Iya.
0: Oke. Kalau dibilang menyedihkan ya cukup menyedihkan ya.
3: Dan memalukan.
0: Dan memalukan. Tapi aku ini dapat cerita ya, Vina ya. Kalau katanya kamu itu suka nulis blog juga ya?
3: Oh iya, benar. Suka nulis blog.
0: Apa blog kamu tuh genrenya apa gitu?
3: Genrenya lebih ke self development kayaknya sih. Jadi aku suka nulis di Medium. Kalau teman-teman semua tahu. Terus biasanya aku mengeluarkan apa ya, emosi. Itu tuh lewat menulis. Terus aku mikir kayak kalau misalnya aku nulis sendiri kayaknya kurang seru gitu. Tapi kalau ada orang lain bisa baca tulisan kita atau tulisan kita bisa kayak bermanfaat untuk orang lain, kenapa enggak gitu. Jadi akhirnya aku kayak cari-cari nulis di mana ya, nulis di mana. Terus akhirnya kayak oke deh aku nulis di blog gitu. Tapi bukan menulis yang kayak berat banget harus ada referensinya gitu, enggak. Biasanya aku hanya nulis kayak refleksi dari diriku sendiri gitu yang bisa aku bagikan buat orang lain.
0: Tapi selama di Australia kamu juga masih suka menulis blog gitu?
3: Masih aktif sampai saat ini.
0: Dan menurut kamu gitu ya, menulis itu lebih ke hobi atau media berekspresi atau justru ini cara untuk ngenalin bahwa ini loh diri aku sendiri kayak gitu?
3: Kayaknya tiga-tiganya ya sih kak, tapi bagi aku pribadi nulis itu hobi. Karena aku melakukan itu sejak SD itu aku suka nulis. Terus dulu sering nulis cerpen di buku, majalah buku. Kalau pernah mengalami zaman kayak pesen majalah buku, pernah dulu nulis terus terbit di majalah buku. Terus setelah itu kalau di sekolah ada proyek nulis atau kayak dulu pelajaran bahasa Indonesia bikin drama gitu. Itu biasanya kayak menunjukkan diri aku aja, aku suka nulis, idenya apa nanti aku yang nulis deh gitu.
0: Kamu pernah ngirim tulisan ke majalah Bobo?
3: Pernah.
0: Wah, aku dulu pernah nulis, bukan nulis, ngirim surat apa sih namanya yang teman-teman itu di Bobo juga waktu itu.
3: Surat tender.
0: Iya, serupa bener di Bobo. Tapi sekali ngirim waktu itu. Tapi berapa kali waktu itu ngirim? Pernah ke majalah lain nggak?
3: Dulu sih karena langganan Bobo, jadi yang ngirimnya ke
0: Bobo aja.
3: Kayaknya sekitar 3 kali, 4 kali. Lupa karena dulu waktu kecil kan belum ada tuh kayak kepikiran apa. Tapi ya cari penulisan aku gitu. Dulu kan belum kayak zamannya punya laptop pribadi gitu ya. Jadi nulis harus ke warnet gitu. Jadi ya sayangnya itu udah hilang kayak presentasinya dari lain. Tapi dulu pernah 4 kali ngirim cerpen.
0: Tapi ini jadi kan sekarang nih nyangkut nih ke bagian komunikasi yang pendidikan kamu sekarang gitu ya, antara menulis dan juga pendidikan yang sedang kamu tempuh. Nah, nextnya ini goalsnya kamu ini mimpinya apa gitu, Vina? Pengennya mainnya di mana nih gitu? seorang jurnalis kah atau yang behindnya jadi penulis kah atau apa gitu.
3: Jadi sebelum ngambil S2 ini, aku kerja dulu sebagai copywriter selama 3 tahun di Jakarta. Cuman dulu kerjanya WFA, terus akhirnya memutuskan untuk S2 gitu. Tapi selama proses S2 ini, aku sebenarnya punya mimpi pengen jadi penulis kayak scriptwriter film. Karena ya, karena dari dulu ya, ya karena aku suka nulis aja, mungkin aku punya mimpi untuk itu. Cuman ya, itu namanya mimpi ya kak, diaminin aja.
0: Iya, diaminin.
3: Itu sih mimpinya.
0: Oh, jadi pengen penulis film lah intinya gitu ya, naskah film. Tapi film sama menyanyi nih sama-sama nih. Katanya kamu juga suka nyanyi. Katanya kamu juga suka nyanyi. Aku dapat bocorannya sih gitu.
3: Siapa ya yang bocorin?
0: Iya, katanya suka nyanyi. Coba-coba, kalau boleh nyanyi dikit deh, nyanyi dikit coba. Lagu nyanyi apa? Apa? One Direction tadi deh.
3: Nyanyi Wonder.
0: You light up my world like nobody else.
3: The way that you place your hand gets me around. The way you smile at the ground, it hard to tell. You don't know. You don't need beautiful.
0: Asik. Tapi kamu kalau lagi suntuk jadi mahasiswa, kamu ngapain biasanya?
3: Lagi suntuk nyanyi.
0: Oh, nyanyi.
3: Main gitar.
0: Oh, main gitar. Karena
3: jalan-jalan aja keluar karena di sini banyak banget taman yang bisa dijelajahi. Jadi ya udah tiduran aja gitu di taman.
0: Kalau kita kan kalau mahasiswa atau orang-orang Indonesia kan kalau bosan karaokean ya gitu. Karaokean ya gitu. Kalau di Australia ada gituan juga enggak sih?
3: Ada karaoke koin gitu.
0: Oh,
3: karaoke. Jadi kita bisa karaoke di ruangan. Ini gak kecil banget sih, tapi ya ada ruang untuk karaoke gitu, biasanya sama teman-teman, sama Kak Adi juga karaoke
0: Nah, Vina, setelah kamu tinggal di Australia nih, ini kurang lebih hampir mau 2 tahunan ya?
3: Iya, betul.
0: Udah mau hampir 2 tahunan, apa hal terbesar yang dalam diri kamu tuh yang berubah gitu, yang kamu rasain?
3: Lebih percaya diri dan lebih vokal dalam arti yang positif, karena di sini ke semua pendapat kita itu dihargai gitu. Jadi orang-orang sekitar, kayak teman-teman dan di kelas, mereka selalu mendukung, terus encourage kita untuk berbicara, berani untuk menyatakan pendapat salah atau benar. Kalau salah pasti akan dibenerin ya. Tapi pokoknya kita selalu di encourage untuk berani berpendapat gitu. Jadi disitulah titik aku merasa bahwa aku jadi orang yang lebih percaya diri, terutama ketika punya gagasan, aku punya ide, aku punya sesuatu yang disampaikan, aku jadi lebih percaya diri untuk itu gitu.
0: Satu hal yang dulu kamu takuti gitu ya untuk kamu lakukan, tapi sekarang berani kamu lakukan, itu apa? Jangan dijawab dulu, kita break dulu ya Vina ya. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompim pahalayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi hompimpah dulu. Tahu nggak ternyata Om Pimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Om Pimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Om Pimpa lagi.
6: Udah, kambu
7: cie, kayak
6: yang pop
7: yaudah. Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kek sambelan 20.

0: PBRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Vidya dan juga bareng sama Vina. Masih di Sore Ceria dan kita ngobrolin soal kuliah dekat, kuliah jauh dan mimpi yang dekat ya. Kita balik ke tema aja nih teman Pro 2. Kita panggil lagi Vina. Oke. Vin, kayak tema kita hari ini yaitu kuliah dekat, kuliah jauh, mimpi dekat. Mimpi kamu sebenarnya apa sih, Vin?
5: Mimpi aku adalah tinggal di luar negeri.
4: Oke, tinggal di luar
5: gitu.
4: Se-enjoy itu saat ini.
5: Sangat.
4: Sangat. Ada kemungkinan untuk memperpanjang.
5: Mungkin. Tapi tetap harus ke Indonesia dulu. Karena kangen banget sama keluarga, bersama ibu, bapak, sama adik.
4: Oke.
5: Mereka lagi nonton.
4: Oh iya, halo mama bapaknya Vina di Semarang, pi kabare. Tadi Vina udah nanya sama kamu, kalau seandainya satu hal yang dulu kamu takutin untuk lakukan gitu ya, sekarang justru berani kamu lakukan, itu apa Vin?
5: Satu hal yang dulu aku takutin mungkin adalah survive.
4: Apa?
5: Di sini, survive di sini. Terus takut ngambil keputusan, hal semacam itu. Tapi sekarang jadi berani melakukan itu. Setelah tinggal di sini, setelah menghadapi sendiri, gimana sih didapat kehidupan di sini, gimana sih didapat sendiri, jauh dari keluarga di negeri orang. Kini jadi orang yang lebih berani keputusan, terus lebih berani survive dalam hal COVID.
4: Oke, lebih susah dapetin beasiswa atau bertahan hidup jauh dari rumah?
5: Lebih susah bertahan hidup, cincir in this economy. Lebih susah bertahan hidup.
4: Money ya permasalahannya. Oke, lebih susah bertahan hidup ya daripada kedapetin beasiswa gitu ya. Oke. Tapi kalau bisa bawa 3 benda nih dari Indonesia ke Australia yang penting banget. Oke, kalau sekarang udah ada nih misalnya. Tapi kamu kalau sana bisa nih kamu bakal bawa apa?
5: Bakal bawa benda ya? Boleh. Makanan enggak?
4: Oke, makanan. Terus
5: terus bidet.
4: Oke.
5: Terus ketiga hewan peliharaan.
4: Oh gitu. Tapi
5: kalau boleh
4: di emang di Australia nggak boleh ada hewan peliharaan atau gimana gitu?
5: Di Australia boleh memelihara, tapi di sini peraturannya lebih ketat. semua hewan peliharaan harus divaksinasi, dicip dan lain-lain. Sebenarnya sama kayak Indonesia, tapi harganya kalau kita mau ngadu harganya mahal. Gitu kalau amitnya mereka melukai orang gitu, kita ganjarannya juga mahal.
4: Harus ada izinnya.
5: Iya ya, izin harus ada sertifikatnya. Semacam akta kelahiran untuk hewan peliharaan. Mereka juga wan.
4: Oh gitu. Tapi apa sih yang paling Australia banget nih sampai sekarang yang masih bikin kamu tuh kayak kagok gitu?
5: Aksennya orang di sini ya itu Australia banget.
4: Oh masakannya?
5: Bukan aksen
4: aksennya.
5: Ya aksen bicara mereka itu Australia banget. Jadi kayak kalau di konten-konten di Instagram gitu, orang-orang banyak kayak orang Australia kalau bicara tuh bahasa Inggris bukan, tapi bahasa Inggris Amerika juga bukan gitu. Jadi tengah-tengah gitu. Meskipun udah tinggal 1,5 tahun gitu, kadang kalau harus bicara dengan orang lokal juga masih kayak sorry. Jadi mereka masih harus kayak ngulangi bicara apa.
4: Iya sih kata orang kan yaitu Australia itu katanya sebenarnya bukan Inggris katanya gitu ya, maksudnya bahasanya tuh katanya bukan Inggris gitu. Padahal kayaknya lebih susah ngomong sama orang Inggris, benar nggak sih pakai gitu kan?
5: Aksennya enggak.
4: Iya aksennya kan lebih susah kan kalau kita ini dengerin gitu. Oke. Tapi kalau kamu lagi nggak kuliah kamu ngapain?
5: Kalau lagi nggak kuliah ke kampus.
4: Ke kampus yang ke tadi kampus, kamu bilang ya, itu ya.
5: Iya, ada kegiatan juga sih karena sekarang lagi kemarin fakultas lagi mengaktifkan kembali student club gitu untuk mahasiswa dan aku. Terus kemudian aku dukung jadi salah satu urusnya. Jadi ya kalau lagi nggak ada kuliah, nggak ada kegiatan harus ngerjain tugas biasanya itu. Oh ya jalan-jalan itu keliling ke sini gitu karena aku di Melbourne, Melbourne itu kan terkenal kota kopi dan aku juga suka kopi jadi suka eksplor coffee shop gitu.
4: Oke. Tapi selama kamu di Australia kamu udah kemana aja?
5: Kemana? Ke sebenarnya stay di Melbourne ya, belum pernah sampai ke teritori lain, kayak Sydney atau Canberra itu belum pernah. Tapi explore beberapa daerah bagian di Melbourne itu biasanya ke sini.
4: Dan aku sampai ke trigger ya, ada teman aku tiba-tiba masuk gitu ya. Tapi Vina, pernah gak sih kamu ngerasa kayak wah ternyata aku nih udah sejauh ini loh dari rumah gitu. Ternyata aku tuh tinggal di luar negeri loh sekarang. Ternyata aku tuh di Australia loh sekarang gitu.
5: Iya pasti. Aku sampai hari ini masih mikir kayak gitu kak. Kan kalau lagi jalan gitu dari rumah ke kampus, karena udah jalan kan. Maksudnya dari rumah gitu. Bisa jalan pasti bisa jalan. Tapi waktu pas berjalan ini kadang mikir gitu. Oh ternyata aku di Australia ya. Oh ternyata aku satu setengah tahun SD, aku udah jauh banget. Ini tuh mimpiku dari dulu loh, dari SMP gitu. Aku gak pernah kepikiran bahwa aku bakal benar-benar ada dan tinggal di gitu. Tapi sekarang di sini gitu. Kadang masih kayak amazed gitu. Wah ternyata aku bisa ya sampai ini gitu.
4: Iya, pastilah ya. Yang tadinya anak ibaratnya tuh kayak anak rumahan aja ya.

0: tapi yang gede gitu. Karena
1: Nah.
0: ketika ada beberapa pengalaman ketika interaksi dengan teman-teman yang bukan dari Indonesia gitu, mereka tuh nggak kuat makan pedes gitu. Sementara aku dan beberapa teman yang lain tuh kalau makan kayak nyari sambal lah, harus pedesnya seberapa lah gitu. Kayak kalau belum makan sambal tuh kayak belum makan.
1: Nasi sama sambal aja tuh udah makannya
0: Iya,
1: cepat
0: betul.
1: banget ya gitu ya. Tapi kamu kalau di situ masak kemandirian kamu tuh batas mana nih? Masak sendiri gitu, nyuci
0: Kemandirian
1: sendiri.
0: aku, iya, sebatas masak hampir tiap hari. Itu
1: Oh.
0: termasuk salah satu tips berhemat juga. Dan biar bisa dia
1: Iya.
0: masak hampir setiap hari.
1: Ya, oke. Okay. Tapi kalau teman Australia penasaran nih sama Indonesia, hal pertama apa yang kamu bagikan atau kamu kenalin ke mereka?
0: Aku akan mengenal beberapa orang Indonesia itu orangnya ramah-ramah. Terus murah senyum, kita suka nolong orang lain. Terus aku juga bakal tunjukin beberapa tempat-tempat wisata, tempat-tempat bagus di Indonesia. Karena setiap kenalan, oh ternyata kamu dari Indonesia ya. Terus mereka kayak, oh Indonesia tuh bagus ya katanya, banyak yang bisa dikunjungi. Terus aku langsung kayak, oke ini, gitu aku browsing. Tempatnya ini. Besok kalau kamu ke Indonesia, kamu harus ke sini. Ini gitu.
1: Okay. Apa pesan kamu nih, Vina, buat teman-teman Pro2 yang punya mimpi kuliah di luar negeri gitu ya. Ya seperti di Australia gitu ya, tapi masih merasa kayak aku kayaknya nggak cukup pintar deh atau nggak cukup hebat gitu, atau misalnya kayak bahasa Inggrisku nih kurang gitu. Nah, apa nih pesan kamu buat teman Pro2?
0: Pesan ke teman-teman semua yang mendengarkan ini, jangan untuk bermimpi. Terus jangan mendiskreditkan diri, kayak mengemberatkan diri bahwa kamu tidak cukup baik. Karena menurut belajar itu adalah proses seumur hidup. Belajar itu lifelong learning. Setiap hari kita belajar, mau kita umur berapapun, kita berhak untuk belajar gitu. Jadi kalau teman-teman cuma punya mimpi untuk kuliah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga, proyeksikan itu sedikit mungkin. Jadi kita benar-benar apa ya, kalau zaman sekarang orang-orang yang manifesting, okay. Kita harus berani manifesting itu, kita harus pikirin itu terus, kita harus kayak merasa bahwa okay, aku bisa mencapai itu. Rasakan bahwa itu akan bisa dicapai dalam diproyeksikan misalnya 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu, aku bisa gitu. Dan juga diusahakan dari sekarang belajar, kalau misalnya memang kuliah di luar negeri, mulai belajar bahasa Inggris, meskipun di luar negeri pun kadang aku juga kadang kayak bahasa Inggrisku belum cukup bagus gitu, tapi nggak ada alasan untuk takut mencoba. Kita
1: Betul.
0: harus coba terus, kita harus belajar terus, karena tiap hari ya kita manusia ini hidup untuk belajar. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi di belajar.
1: Benar sekali ya. Itu dia teman Pro2, pesan dari Serafina. Oke, ini kan karena waktunya udah tinggal 5 menit lagi ya Vina ya. Aku mau ngasih quick question aja sama Vina ya. Ini biar seru aja gitu ya, kita di akhir-akhir ini ya.
2: Sampai 25.
1: Oke, Vina, aku mau nanya sama Vina. Ini kamu jawab cepet ya.
0: Ya, oke.
1: Oke. Australia atau Indonesia?
0: Indonesia.
1: Oke. Kota atau alam?
0: Alam.
1: Kopi atau teh?
0: Kopi.
1: Menulis atau nyanyi?
0: Menulis.
1: Solo trip atau bareng teman?
0: Solo trip.
1: Oke. Homesick atau culture shock?
0: Homesick.
1: Homesick. Kuliah pagi atau kuliah sore?
0: Kuliah sore.
1: Lagu Indonesia atau lagu internasional?
0: Lagu internasional.
1: Satu kata dong untuk Australia apa?
0: Australia. Begitu.
1: Satu kata untuk Indonesia?
0: Indonesia. Tanah airku.
1: Satu kata untuk perjalanan kamu sejauh ini?
0: Amazing.
1: Wah, kalau gitu mimpi berikutnya apa, Serafina?
0: Mimpi berikutnya, semoga

0: Akan di Amerika dia bisa kembali ke Indonesia terus mengimplementasikan ilmu yang aku dapat di sini dan melakukan pekerjaan berguna bagi kita.
1: Amin. Thank you, Vina. Terima kasih
0: Sama-sama.
1: banget ya sudah mau berbagi di sore ceria untuk hari ini ya dengan cerita kamu yang sangat luar biasa, menginspirasi sekali. Dan mudah-mudahan nih teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kamu untuk sore ini punya mimpi yang sama dan bergerak sama, punya tujuan yang sama sama kamu ya. Yang tadinya jadi pribadi yang gak ibaratnya tuh mandirinya masih setengah-setengah, sekarang udah lebih luas lagi. Kamu udah berani untuk survive gitu ya sama kehidupan kamu gitu. Udah berani jauh dari rumah. Walaupun kadang kita harus keluar dulu nih dari zona nyaman kita
0: Iya, betul.
1: gitu ya. Harus kadang harus jauh juga dari keluarga.
0: Betul.
1: Harus gagal dulu gitu. Ya pokoknya luar biasa Vina ya. Pokoknya mimpi yang kerasa jauh hari ini sebenarnya sedang menunggu kita teman Pro 2 untuk mulai mendekat ya. Semoga Vina juga yang jauh di sana semoga sukses terus juga bisa segera pulang ke Indonesia
0: Amin, amin.
1: terus bisa mencapai semua mimpi-mimpinya. Thank you
0: Amin.
1: Vina untuk
0: Terima kasih.
1: kebersamaannya. Oke deh teman Pro 2 kalau gitu ya, Vina juga pamit untuk kalian semuanya. Kuliah boleh jauh, perjalanan juga boleh, perjalanan panjang juga bisa kita jalani. Tapi kalau kita terus melangkah, mimpi kita pastinya bisa terasa semakin dekat ya. Vina pamit, teman Pro 2 tetap jadi versi terbaik dari diri kamu. Dan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih video temenin di sore ceria ya untuk hari ini. Dan buat kalian semuanya yang tengah menikmati waktu santainya ya, atau mungkin waktu berkumpulnya bareng sama keluarga, bareng sama teman-teman, atau waktu dalam perjalanan sore hari ini, ada yang lagi pada di jalan ya, baru pada balik dari tempat kerja, hati-hati di jalan aja ya sis and bray, karena ini emang jam-jamnya sibuk pulang kantor sih ya teman Pro 2. Buat yang ngantor, buat yang WFA mungkin sekarang lagi ngapain ya? Lagi dengerin aku yang jelas ya teman Pro 2. Senang banget yang jelasnya video masih nemenin kalian sampai nanti di jam 20 waktu Indonesia Barat ya. Masih aku puterin lagu-lagu enak untuk sore hari ini. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, disulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah. Praktis, hemat. Gak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh. Satu botol kalau setiap olahraga, lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih video temani di Sore Ceria dan tentunya kita juga masih akan hadir dengan ragam informasi dan hiburan buat kalian semuanya, teman Pro 2 ya. Dan video punya satu informasi mengenai transmigrasi, Wakil Menteri Transmigrasi yang mendorong penyelesaian hak royalti pencipta lagu nih, teman Pro 2 ya. Jadi Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi itu sempat mengunjungi karya cipta Sekretariat Karya Cipta Indonesia di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan dia dalam sebuah pertemuan, mereka membahas berbagai persoalan yang dihadapi KCI, yaitu sebagai lembaga manajemen kolektif, salah satunya terkait royalti. Karena saat ini baru 25% ya pembayaran royalti yang dapat dihimpun dari pengguna kepada para pencipta nih, teman Pro 2 ya. Sehingga ini bisa jadi satu hal yang penting gitu ya, dimana nilai hak royalti itu bisa mencapai ratusan miliar rupiah kalau seluruh kewajibannya itu dibayarkan secara penuh. Karena itu KCI dinilai perlu direvitalisasi dan bertransformasi mengenai perkembangan zaman. Dan tentunya Viva Yoga menyebut akan ada koordinasi dengan pihak-pihak yang membidangi masalah hak cipta dan juga royalti, dan dia berharap kalau KCI ini bisa melakukan pemutakhiran data ya, dan langkah ini menjadi bisa untuk menjawab pertanyaan terkait besaran hak royalti nantinya, teman Pro 2 ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya buat kalian semuanya ya, yang juga saat ini adalah seorang musisi lokal ya. Bukan berarti kita tidak punya hak atau tidak punya kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak kita ya, khususnya di bidang musik, budaya dan segala macamnya. Tapi semuanya bisa kita lakukan bersama-sama asal kita tahu jalurnya jelas gitu ya, teman Pro 2, dan mudah-mudahan tidak sulit ya untuk mengaplikasikannya. Oke deh teman Pro 2, video masih akan temani kalian kali ini dengan lagu dari anak negeri ya. Stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Friends.
1: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
2: Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
3: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Pro 2. Azan Maghrib telah berkumandang. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan terus untuk menemani kami di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dik. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dik. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dik.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun, belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
3: Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: satu lagu miliknya mendiang Vidi Aldiano ya. Ini wah amal jariah banget ya buat Vidi ya, teman Pro 2, kita doain semoga almarhum Vidi tenang ya di alam sana, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, teman Pro 2, selanjutnya kita akan beralih ke Pro 2 Jakarta untuk menyimak gelaran Music Live Chat. Dan sekaligus juga menutup kebersamaan video yang menemani kalian untuk hari ini ya. Thank you banget teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Video pamit, bye-bye.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai hai hai, selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dimandu sama gue tentunya Edi Tamah, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube NRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good, baik ya. Sekali, ini, luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Mode hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kita enggak deh agak hoax ya, gitu kan. Kita kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Benar.
0: Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam kah?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke
0: hari?
1: Ke Kota Baru juga. 4 hari sih sayangnya.
0: Iya, iya, iya. Kayaknya
1: sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh gak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar, benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Oke.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi. Gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja. Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan bukan map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah,
0: ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak
0: gitu. Mafa Mifa.
1: Agak aneh gitu
0: iya
1: ya
0: sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan? Entah
0: kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Oke, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Oke.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya, kalau bisa.
1: Ya kita belajar merendah lah gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo tuh, pesawat mah.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu ngomong.
1: Betul.
0: Apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya,
1: flow-nya kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul. Cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Benar.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, bener sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka.
0: Iya, buka atap gitu ya.
1: Iya,
0: bener.
1: Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tling, tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, iya, iya, paham, paham, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikirannya enggak malah muncul loh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, benar-benar. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali bener. Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Benar-benar.
1: Ya habis gimana ya?
0: Iya sih, benar. Maksudnya di era sekarang maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Hmm. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu kan. Betul. Kayak kalau negatif mulu capek ya sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya? Kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Gila.
0: Biar keren aja gitu loh. Iya. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa. Biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih? Kayak apa ya, kayak liburan atau apa melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya? Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, okay, dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gua cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Aduh. Bukan nyemplung semua ya.
0: Kok bayangin gue kayak intrusive thought banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung enggak ya?
1: Boleh enggak ya gitu. Terus gue kayak nyobain gue mau duduk di sungai gitu kan kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay. Okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya?
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas gak? Gitu. Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Okay. Ya, iyalah ya. Dia gak, dia punya kertas apa lagi.
0: Bener. Masa punya kertas A4? Dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu okay. Kan. Terus gue kepikiran. Aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow.

0: pikirkan.
1: Okay.
0: Manis dirimu di hadapanku.
2: Nah, wow. Itu. Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh wow, berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi
0: sebenarnya gue enggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih. Benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan. Bener. Gitu ya.
0: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
0: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener. Gak salah.
0: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
0: Ya takutnya.
1: Iya sih,
0: ya
1: bener
0: kan?
1: Sih.
0: Kita kan harus fair aja, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
0: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
0: Cepet kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu.
0: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
0: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Gokil.
0: Prosesnya ya.
1: Iya.
0: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh, oke.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Aku seneng sih. Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya kan? Gitu
0: menerimanya.
1: Ya.
0: Dan sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Nggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
1: Iya,
0: cukup lah.
1: Benar.
0: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Yes. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuda. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempat sempat ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar-benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul. Yes. Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tepatnya.
0: Oke.
1: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu baru aku main konten yang tepatnya.
0: Oke.
1: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke.
1: Oh, itu sebenarnya 2 tahun gitu.
0: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Malah mobil gua enggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gue jalan ya.
0: Wow.
1: Ya pokoknya
0: gua... Wah itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan gak tahu kan. Gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin.
0: Iya,
1: coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah, itu udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa gak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke.
1: Mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW
1: kayak,
0: ya.
1: Mau nonton apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau gak, jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Masalahnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak, okay, I'll do my best.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi celananya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting. Dan view-nya ada 10 juta tadi?
1: 10 juta 200. Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Oh ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin, ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure
1: gimana ya.
0: Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
1: Oke.
0: Okay. Bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Seru. Yuk, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti habis siaran langsung kayak
0: Hashtag introvert. Oke, okay, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, okay, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin, Hardiknas. Sebut banget itu hari
0: pendidikan nasional. Waduh, spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Ulta gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Okay.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Okay.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu, gitu. Kemana jati dirimu tuh mana, gitu.
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue.
0: Really?
1: Itu wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ kayak, okay. Kok serem sih. Tatapan gue kosong.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar. Sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar, ya. Gitu ya. Udah. Okay. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Mabok ya, mabok. Iya, udah.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah. Gitu.
0: Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata kayak, itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu,
0: oke.
1: Wah, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, benar sih. Kita
1: iya kan?
0: Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Udah lah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, asik. Itu dia. Benar. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain?
1: Iya.
0: Mungkin.
1: Dengan membuka peta baru dan ya cari hal
0: iya
1: baru
0: sih.
1: Lah.
0: Iya sih.
1: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin
0: bener-bener.
1: Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi.
1: Betul.
0: Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samura, bener. Besok gua cuti.
0: Tapi besok bikin juga sih BTW sih.
1: Nah kan.
0: Benar.
1: Gue akan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow. Oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah gue bikin. Gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak oh my god.
0: Iya. Yeah, yeah,
1: ada
0: yeah.
1: Ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Iya,
0: bukan
1: iya.
0: Ya.
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Nama masih ditemenin sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya, summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi
0: jangan buka mata ya kantor nih.
1: Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti. Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan, tutup mata, pakai headset, tutup mata, ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu, di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain, iya gitu. Karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih, benar.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara, ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah?
1: Enggak. Gitu? Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran, kayak membayangkan, oh ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan
0: di
1: pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir nih pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong enggak sih? Maaf ya.
0: Enggak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit enggak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
0: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, 2 minggu aja lah, nggak kelamaan. Ya, karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi. Yesina Sesau namanya. YCL. Sinestesia, the sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke, wow.
1: Segmennya
0: ya.
1: Iya, Sinest the sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih, Kak. Sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan? Ya,
0: bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Okay. Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen.
0: Ya?
1: Iya. Akan aku kawal kakaknya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih?
1: Iya. Jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh. Pasti kamu bisa.
0: Iya iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya, musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul, betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke di jalan gak penting kan?
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku. Oversharing.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke,
1: benar. Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya sekali nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih? Tuh?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes, yeah, sih sebenarnya sih salah ya.
1: Gak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya apa emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
1: Iya, iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih,
1: gitu.
0: Bener. Unik bukan aneh.
1: Unik
0: gitu
1: kan. Iya. Kalau cantik udah biasa, ih lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya. Yes,
1: dari 100 sih. Orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unik ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Itu beda, kan beda, beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang didengar gitu ya?
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau gitu?
0: Iya, iya benar-benar. Oh, wow, oke. Okay.
1: Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simple sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh. Gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay, it's okay, it's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
1: YouTube.
0: YouTube-nya.
1: Cari aja ya si Atrivena Wai Samudra.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Yeah. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari kayak sih kira-kira ada yang ingin sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya.
1: Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih gitu
1: iya dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke. Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
1: tuh?
0: Kalau
1: wah. Enggak sih gue.
0: Enggak, gue sih tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
1: Apa
0: kalau Wahai Samudra adalah warnanya?
1: Biru.
0: Iya benar, udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru, ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius, cinta banget. Terus kayak aku kayak, di sini ada pantai gak pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ini dicari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke, abis ini bakal ada spesial dari YSL ya
1: boleh.
0: Kan. Karena bakal membawakan lagu, iya katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kayesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu Kakak untuk next project-nya. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Yuk, bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wah, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis, ya?
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Ya, emang. Oke deh. Oke, terima kasih. Kayesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next single-nya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan habis ini bakal ada penampilan langsung dari Kayesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan

0: ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap? Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: 105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini, edisi 28 Agustus 2026. Andrian di sini menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa teman Pro 2, setiap hari Jumat kita refresh dulu otak kita dengan kata-kata bahasa Inggris yang baru, yang hari ini akan ditemani oleh teman-teman dari Barbel. Dan di malam hari ini sudah ada, halo guys.
1: Halo guys.
0: Halo. Ada siapa? Excel, boleh perkenalkan diri dan teman-teman ya.
2: Aku Excel.
0: Halo Excel.
1: Malam teman-teman semuanya, aku Kedi.
0: Halo Kedi.
3: Halo teman-teman semuanya, aku Magrian.
0: Magrian,
3: iya.
0: Betul nggak?
3: Betul, Magrian.
0: Bahasa apa sih Magrian?
3: Bahasa Rejang.
0: Bahasa
3: gabungan sih kak sebenarnya.
0: Oh serius?
3: Iya.
0: Gabungan dari?
3: Maghrib Nian.
0: Astaga.
3: Karena aku lahir pas azan maghrib, jadi kayak Maghrib Nian. Nian kan bahasa Rejangnya banget gitu, jadi maghrib banget gitu.
1: Aku kira bahasa kayak Yunani.
3: Ternyata sangat-sangat
1: terkait
0: dengan. Tadi aku udah mikir-mikir gimana nih pronunciation, takut salah kan. Banyak bahasa Rejang, betul-betul bahasa Rejang.
3: Iya.
0: Waduh, banyak yang salah gak sih ketika manggil Magrian?
3: Banyak sih kayak
0: okay.
1: Kayak aku kemarin Magrian.
3: Iya, soalnya E-nya dibaca Magrian.
0: Magrian,
3: yeah.
0: Aduh, unik sekali namanya. Selamat ya, kayaknya Magrian tuh salah satu-satunya nama yang gak ada kembarannya di Indonesia.
3: Oh, iya. Unik ya.
0: Iya, iya. Hari ini kita belajar apa teman-teman?
1: Oh, hari ini adalah Indonesian food.
4: Hari ini kita bakal bahas tentang Indonesian food.
0: Waduh, seru sekali. Ini bahasan yang gak ada habis-habisnya kayaknya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Makan.
4: Yeah. Ini lagi bahas hal-hal yang tiap hari mau kita pengen lakuin ya. Makan. Mukbang.
0: Mukbang. Jadi kalau makan itu salah satu kegiatan favorit seperti yang udah Kedi bilang tadi.
4: Nah.
0: Biasanya juga cara kita melepas stres gak sih teman-teman?
1: Iya.
0: Setelah rutinitas di sepanjang hari.
1: Benar banget. Apalagi yang manis-manis.
3: Iya.
1: Naikin mood.
3: Iya.
4: Naikin hormon dopamin kalau kata orang.
0: Tapi teman-teman kalau udah makan manis itu udah ngantuk gak sih sekarang?
3: Iya.
0: Enggak ya? Ngantuk
1: iya
0: ya?
1: Sih.
0: Ngantuk
1: iya.
0: Ya?
1: Senang tapi udah itu kayak
0: ngantuk. Ya?
1: Cepat lelah ya.
3: Iya pengen ngantuk. Pengen tidur.
0: Pengen tidur kan?
3: Iya.
0: Padahal biasanya kalau kita dulu tuh mikirnya kalau udah makan manis tuh kita udah itu efeknya riang gembira. Ternyata ngantuk teman-teman. Kenapa ya?
1: Mungkin
4: karena dia itu mengandung karbohidrat. Kan karbohidrat tuh bikin ngantuk sebenarnya.
1: Ya? Gula mungkin ini ya.
4: Iya, gula karbohidrat.
1: Energinya.
0: Iya, kalau Excel makanan manis favoritnya apa, Sel?
1: Brownies, Kak.
0: Brownies. Ya?
1: Brownies buatan Kedi.
4: Aduh.
0: Harus buatan Kedi.
4: Spesifik banget ya.
1: Enak
3: bisa
1: banget
3: bikin brownies. Wih,
1: bisa dong.
0: The best in town ya.
4: Boleh
0: brownies kalau apa? Oh, boleh.
4: Kalau mau beli boleh ya.
3: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Ada kelasnya itu.
4: Enggak buka jualan ya.
0: Brownies apa tuh, Sel? Biasanya.
1: Brownies
0: entry buat apa guys? Oh tadi banget nih
3: barusan. Tadi. Mentam-mentam mau
0: sebelum kita
3: tadi
0: siaran ini.
1: Oke.
0: Dalam rangka apa kayak ini buat brownies?
4: Jadi dalam rangka hadiah Sempro kak.
0: Oh siapa yang Sempro?
4: Nih.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
4: kemarin ditanyain kak, okay. Kakak Sempro mau dikasih apa? Aku nak brownies yeah aja buatan kak.
1: Iya. Okay. Browniesnya tuh yang fudgy enak.
0: Fudgy itu apa sih guys?
1: Lebih padat
4: ya teksturnya.
0: Oh,
4: fudgy, chewy,
0: okay,
4: like chewy gitu.
0: Oke, okay. Jadi lebih itu
1: lebih,
0: ya?
1: Apa sih?
0: Legit,
1: legit.
0: Legit ya.
1: Nyoklat yeah banget tuh.
4: Oh.
0: 1-10 berapa?
1: 1000.
3: Wow, berarti enak banget.
1: banget,
3: wajib coba. Aku harus coba deh kapan-kapan.
1: Iya,
4: boleh. Minta. Nanti dikasih. Kalau buat lagi.
0: Kalau Kedi, memang biasa buat brownies Kedi?
4: Nggak brownies aja sih, aku sebenarnya emang suka baking dari SMP.
0: Okay.
4: Pas SMA pernah jualan.
0: Seriusan?
4: Iya, kue ulang tahun.
0: Waduh.
4: Iya.
0: Berarti udah pro sebenarnya ya kan?
1: Iya.
4: Aja, cuman kalau dekorasi kue nggak sebagus itu, paling buat keluarga aja gitu.
0: Belajar dari mana, Kit?
4: Emang kayak hobi aja, karena mama dari kecil tuh udah buka toko kue.
0: Oh seriusan?
4: Dimana? Jadi otodidak dulu, kalau dulu di jalan di apa di Tanjung Jaya, tapi sekarang udah tutup dan pindah ke rumahan kan. Jadi mama sambilan. Jadi aku juga kayak, kepo nih mau buat yang versi anak muda. Jadi aku masih buat sendiri gitu.
1: Cookiesnya enak banget kak.
4: Oh kenapa kita tadi kayak ngomongin kayak
3: makan kayak ini?
4: Iya kayak aku pedagang kaki lima banget. Nah ngomongin pedagang kaki lima. Apa bahasa Inggrisnya pedagang kaki lima kak?
1: Street vendor.
4: Street vendor. Atau kalau kata Kak Magrian tadi UMKM.
3: Karena dia kayak pedagang kaki lima kan. UMKM.
4: Street vendor. Terus spellingnya Kak ada di mana Kak? Kak Excel mungkin?
1: Ada di S T R double E T T V E M D O R. Street vendor. Pedagang kaki.
4: Yup, kalian suka enggak sih tapi Kak kayak makan makanan dari pedagang kaki lima gitu?
1: Suka. Sate Taichan depan.
3: Oh, berarti ada planning kayaknya.
4: Bentar dulu. Emang sate Taichan pedagang kaki lima?
1: Tapi iya kan
0: banyak yang di sini
4: banyak iya Oh yang ruko-ruko itu ya
1: bukan nggak di ruko di pinggir emang
0: biasa pakai mobil
4: oh tenda-tenda
3: iya tenda ruko tapi duduknya kan
4: oh gitu
3: Street vendor nggak sih
4: oh iya street vendor ya What is your favorite street vendor?
3: Aku suka banget bener kata Axel aku suka Taichan sama aku suka dimsum
4: dimsum that was really good
3: iya kan
4: oh yeah
1: enak banget juga ngayam banget
3: oh. sama sate Madura
1: oh
3: kalau Katie sama Axel
4: kalau ke Axel dulu deh kira-kira street food favoritnya apa street vendor maksudnya
1: aduh,
4: street
1: aku
4: food.
1: Agak banyak
3: mana lo seperti
0: nggak apa kita dengerin apa
1: tuh
0: El
1: nasi goreng tuh termasuk
3: kan
1: kayak kita kan bisa buat sendiri, tapi beda buatan orang. Iya, kayak tangan orang
4: bercampur dengan daki-daki,
1: keringat-keringat.
3: Yeah.
1: Nasi goreng, sate Taichan, sate Padang, sate Madura lah. Wala,
4: banyak
3: semuanya.
1: Nih ya. bakso bakar, bakar-bakaran. Oh, iya, kok absen ya?
4: Absen.
1: Cireng. Cireng isi em suwir keju
4: banyak nian ini
1: absen
0: absen sih itu
1: betul kan kak kataku
4: banyak banget ya waduh
1: kedi kalau kedi
4: aku sebenarnya banyak juga tapi ada satu spesifik yang pasti selalu aku beli itu adalah tahu bakso
1: tahu bakso MJ
4: enak banget ya
3: gimana
4: jangan bahas terus kita kan di nanti
1: oh iya
4: nanti kalau kita udah viral di TikTok baru boleh
0: lebih ke food reviewer ya
4: food review ya
1: sumpah tahu bakso enak banget
4: iya tapi sebenarnya kan banyak tahu bakso tapi yang membedakan mungkin si tahu bakso nyit itu adalah racikan bumbunya atau spice blendnya racikan bumbunya mungkin beda dari dari yang lain jadi aku makanya suka beli di spesifik kue jadi apa ya spice blendnya enak
3: apa tuh
4: spice blend. Di spellnya ada di S P I C E B L E N D spice blend atau racikan bumbu gitu.
1: Jadi, kak Magrian tadi ada bahas sate apa loh
4: oh iya ya, sate
1: kalau sate iya kan
4: bahasa
3: Inggrisnya ada grill skewer ya
4: grill skewer
1: berarti padahal sate ya satu kata doang tapi
3: dua ya menjadi lebih banyak ya
4: di tapi aku pernah baca tau kalau misalnya Indonesian food itu kan nggak bisa diinggrisin kan terus sate itu bahasa Inggrisnya aku pernah baca satay pakai
3: iya
4: kan
3: tapi kalau di sini lebih pengertian itu kayak meat on a stick over fire
4: kayaknya aku tahu deh bedanya apa
3: ya betul
1: apa tuh
4: kalau satay mungkin dia lebih ke Indonesian food. Traditional food kalau dia itu grill skewer dia lebih ke universal satenya
0: biasanya kalau di Singapura itu yang itu tadi skewer
1: nggak ada tuh satay itu
4: satay
1: pas satay
3: unik kan ternyata
4: boleh iya sama boleh kali Kak Magrian di spelling juga
3: jadi untuk grill skewer itu ada GRILLED kemudian ada S ada K ada EWENR jadi grill skewer
4: atau sate.
1: Sate
4: tapi fun fact kan banyak traditional food di Indonesia kan khususnya apalagi di Bengkulu kan fun fact about me aku nggak suka santan
1: gulai gitu ya
4: I don't
1: ya?
4: Like santan
1: enek ya?
4: Enek
1: oh misal rendang?
4: If you are trying to kayak bawa aku ke Padang tapi aku suka rendang sih
1: oh maksud kamu itu santan kan yang kayak rendang kan agak udah kering kan
4: santan yang basah
1: kayak nasi gulai gitu kan
0: kayak lontong tunjang itu enggak
4: I don't like lontong tunjang
3: enek ya
4: kalau santan tuh bahasa Inggrisnya coconut milk
0: coconut milk
4: coconut milk jadi air kelapa gitu kan coconut milk spellingnya kayak Excel mungkin.
1: Oh, boleh ada di COCON UTMILK. Coconut milk.
4: Kalau ke Excel sama ke Magrian suka santan?
1: Oh, suka banget.
3: Gak suka kalau lagi sakit.
4: Gak suka kalau lagi sakit.
2: Oh iya sih, kalau sakit kayaknya terlalu berat gitu ya.
3: Iya,
2: lebih
3: boleh nambah mual gitu.
2: Gak apa-apa kok, Sel. Kalau suka juga gak apa-apa.
4: Silakan, silakan. Berbeda itu indah.
1: Oh iya.
4: Berbeda itu indah.
1: Aku suka. Dan gak ada
3: nambah. Can't relax.
1: Apalagi kalau sakit tuh ya. Orang kan malas makan.
3: Iya.
1: Aduh, aku nggak tahu lah kenapa aku mau makan.
2: Seriusan?
1: Seriusan.
2: Kalau demam masih bisa makan?
1: Masih, Kak.
3: Wow.
1: Kecuali kecakan.
2: Aduh.
1: Tapi itu masih, Kak, kayak aku pengen banget bakso. Padahal kan
2: gue nggak bisa ngunyah,
1: kan. Nah, jadi dibejek-bejek, ditumbuk.
3: Iya. Kayak bubur.
4: Ya ampun. Kalau kalian pasti suka kan santan?
2: Suka, tapi nggak terlalu, guys. Yang aku nggak nyari, tapi kalau ada nggak apa. Kayak lebaran kan itu pasti banyak yang satu-satunya yang dimakan. Cuman kalau pagi-pagi tuh nggak pernah kepikir mau sarapan lontong.
4: Itu aku banget
2: lagi. Iya, lebih prefer nasi uduk atau bubur.
1: Aku makan lontong kalau misalnya di rumah udah makan nasi.
3: Up, jadi
2: apa? Asli dessert ya.
1: Jadi kan. Orang itu main course ya.
3: Iya.
1: Aku dessert.
3: Nasi itu dessertnya.
1: Bukan nasi. Lontong.
4: Aku baru tahu ada orang jadiin dessert lontong.
1: Sampai kan aku kan udah 3 tahun kan temenan sama teman di kampus. Nah, terus jadi dari awal maba tuh sampai detik kan kami enggak pernah ganti-ganti kayak tempat untuk makan di kantin. Di tempat Bude kan. Bude itu tetangga di rumah.
2: Shout out to Bude.
1: Ah?
2: Shout out to Bude.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Iya. Jadi tuh si Bude ini kan punya lontong gado-gado, ya absen. Lontong gado-gado, ada semua lah banyak nasi ayam kan, Kak. Nah, jadi tuh aku tuh sering kayak teman aku tuh sampai di mana mereka tuh baru nge aku di semester 6 kemarin. Jadi kau tuh katanya, kalau misalnya lampu udah makan di rumah baru makan cak mie ayam, lontong, gado-gado. Iya, kataku. Jadi kalau misalnya belum makan di rumah, pasti aku pesan nasi ayam. Kayak manapun keadaannya, walaupun aku pengen mie dulu. Ayam, tapi harus nasi, wajib nasi gitu, Kak. Kalau nggak nasi itu pasti pusing gitu.
2: Udah gugur kewajiban nasinya, baru beralih ke mie ayam.
1: Betul.
2: Itu di jam yang sama atau butuh waktu jeda dulu?
1: Kayak kan ada kelas tuh, kelas pagi.
4: Aku udah tahu jawabannya lagi dari administrasinya. Lanjutin aja ngomong-ngomong.
1: Tapi ada kelas pagi kok, jeda dulu. Kayak 3 SKS kan, 3 SKS kan kayak 2 jam setengah. Ada jeda segitu.
2: Waktu brunch gitu ya, di jam 11-an, 12-an.
1: Ah, betul, jam 10 sih.
2: Jam 10
3: snacks.
2: Berarti tetap makan siang?
1: Iya sih, baru aku nanti makan di jam 3. Gak teratur banget sih ya.
2: Ngantung gak sih, Sel?
1: Enggak sih, Kak.
2: Oh iya?
1: Iya, enggak.
2: Kok bisa gak ngantung?
1: Enggak tahu.
2: Langsung lompat-lompat ya? Biar gulanya kebakar, apa gimana?
3: Langsung olahraga.
1: Sambil makan tuh, sambil treadmill.
3: Oh, aduh.
4: Ampun.
3: Skill banget.
1: Enggak, tapi emang iya, Kak. Sampai kata teman aku, misal aku lagi makan lontong. Hei, udah makan ya? Jadi udah jadi tahu gitu kebiasaan aku tuh kalau makan nasi ayam, nggak mau makan mie ayam, nggak nasi aja, pasti belum makan, iya.
2: Gitu. Kami oh semua loh.
1: Iya, kayak aneh ya.
2: Berat, tapi itu cuma untuk khusus sarapan pagi, kalau malam nggak apa-apa makan apapun.
1: Kalau malam tetap nasi jarang juga. Makan kalau malam Kak, lebih ke malas gitu. Terus aku tipikal yang kayak misalnya lagi asik-asik kerja, kan suka kerja sambil makan. Okay. Tapi kalau ada di satu momen lagi asik-asik kerja, misal ngedit atau gimana, nggak makan sama sekali malah. Kayak aneh, ada di satu momen nggak mau makan, seharian nggak makan gitu. Kayak tadi ketemu Kedi nggak, belum makan.
2: Setelah dibawakan brownies gitu ya.
4: Makan. Tapi kakak lebih ke kayak, aku mau tanya, kakak lebih ke kayak sweet treats gitu atau kayak savory food?
1: Oh, aku lebih ke sweet sih.
4: Oh, lebih ke sweet treats ya berarti.
1: Sweet terus lebih ke garam.
3: Wow. Balance.
1: Jadi aku tuh orang bilang itu keasinan. Menurut aku itu pas.
2: Iya.
1: Iya, wow. agak takut berarti kalau aku yang masak ya.
4: Iya,
1: takut. Darah tinggi.
4: Eh, kata orang kalau makanan keasinan tuh tandanya mau nikah loh.
1: Oh, iya oh, tiap hari mau nikah.
2: Oke.
4: Bang Rahmat.
1: Oh iya, aku lebih suka street street lagi sweet treat.
4: Sweet treat. Boleh. Itu ada tuh artinya apa, Kak?
3: Cemilan manis ya.
4: Manis. Mm. Boleh di spelling dulu kali ya.
1: Oh, boleh di S
4: W
1: E T T R E A T. Sweet treat. Cemilan manis. Iya, sumpah. Udah makan brownies pakai kopi.
2: Oh. Oh, enak sih. Enak. Tapi apa Magrian?
3: Kopi apa sih? Enaknya kalau brownies itu americano ya?
1: Enggak, kalau aku. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Kok, kenapa?
1: Aku sahabat karamel latte.
4: Eh, jangan sebut merek.
1: Oh ya, ya aku yang karamel.
4: Enggak.
1: Walaupun udah manis
4: sahabat
1: makanannya.
4: Sahabat itu brandingan suatu brand.
1: Oh iya.
2: Sorry. Oh, spesifik cuma satu brand ya?
4: Enggak sih, tapi itu nama kayak menu yang brand itu keluarin gitu. Jadi
1: karamel latte. Aren latte.
4: Aren latte.
1: Aren latte itu
4: apa tuh?
1: Aren
4: brown
1: latte.
4: Sugar,
2: brown sugar. Iya,
1: iya kan? Sugar. Berarti ada Indo luar.
4: Hah? Brown sugar.
1: Aren kan? Gula aren.
4: Iya. Tapi aku sebagai yang bisa masak, aku bilang kalau brown sugar sama gula aren tuh beda.
2: Okay.
4: Wow. Gula aren, palm sugar, not brown sugar.
1: Oh.
4: Jadi brown sugar itu adalah gula pasir yang udah lewat proses lagi.
2: Oh, caramelized gitu ya.
4: Dia warnanya berubah, tapi rasanya tetap sama, tapi dia yang beda mungkin teksturnya. Biasanya dibuat buat soft cookie.
2: Okay.
4: Kalau misalnya palm sugar itu baru gula aren.
1: Oh.
4: Beda jadi brown sugar is not the same.
1: Dengarin
4: as the
1: guys.
4: Palm sugar.
1: Wow. Fact from KD. Keren sih, aku enggak tahu.
3: Sugar. Berarti kayak palm tuh kan kayak
4: ya, palm sugar.
2: Sama gitu ya.
4: Iya, palm sugar.
3: Palm sugar.
4: Berarti entar dulu.
1: Kan ini kita bahasnya manis-manis.
4: Oh, ya manis-manis.
1: Makan makanan yang kayak sering ini. Terus ada lagi tuh, tau enggak? Aku enggak suka jamu.
4: What do you mean?
1: Oh. Dari seluruh kayak orang mikir aku tuh pasti suka semua makanan, minuman, tapi aku enggak suka jamu.
4: Kenapa?
2: Kenapa?
1: Benci banget.
4: Kenapa? Kenapa?
2: Kok benci sih?
3: Wedang enggak suka berarti ya?
1: Enggak.
3: Enak padahal.
1: Wedang terus kencur kan? Kayak apalagi sirih pahit.
3: Sirih pahit.
4: Itu aku juga enggak suka sih. Aku enggak suka juga.
1: Tapi kayak iya, kayak kencur gitu kan. Pakai kunyit gitu kan yang kayak orang racik jamu gitu.
3: Tapi sebelak makan kan? Kencur kan sebelak.
2: Betul.
1: Iya, tapi dia itu kan dijadikan jamu yang gitu. Kalau sebelah kan paling dikit kan.
3: Iya.
1: Kalau itu kan banget literally emang
3: pahit.
1: Iya, emang gitu. Sebenarnya enggak pahit, ada yang kayak dari jahenya itu.
3: Kayak jahe sama gula merah enak tau.
1: Iya, itu apa namanya?
2: Ini apa?
1: Mbak,
3: enggak tahu jujur.
1: Bandrek.
3: Oh iya, untuk masuk angin.
4: Apa ya satu lagi tuh ya, selain bandrek ya, yang jahe sama susu. Bir kocok ya?
2: Bir kocok, kocok. Sama kayak bandrek, cuma biasanya dikasih es batu kalau bir kocok. Setahu ya.
4: Tapi jamu enggak, tapi jamu zaman sekarang itu udah bener-bener isinya gula menurut aku ya.
1: Aneh manis.
4: Kayak beras kencur. Beras kencur. Kenapa aku suka beras kencur? Aku pikir kayak oh, ternyata herbal drink itu si jamu itu blessing nih minumnya. Kan ternyata isinya gula juga.
1: Ya aku ngerasa kayak aneh.
4: Mau minum herbal drink biar sehat malah jadi gula.
1: Iya.
2: Berarti teman-teman udah mulai concern dengan gula dan lain sebagainya ya?
4: Iya dong.
3: Harus dong.
4: Dari muda dong kan.
2: Betul sih.
3: Jadi kita diabetes gimana?
2: Jadi makanan yang dikurangin atau dihindarin apa kalau sekarang?
4: Gula
3: sama bakar-bakar.
4: Oh iya,
3: tapi itu susah sih.
4: Bakar-bakar.
2: Kenapa?
3: Kayak sate sama bakso bakar karena kan ada karsinogenik.
2: Betul.
3: Ya.
2: Betul. Tapi kan bukannya lebih baik daripada goreng-gorengan deep fried gitu?
3: Betul.
1: Yeah. Lebih baik bakso bakar enggak sih daripada
3: iya,
1: kan dibakar.
2: Dibanding?
3: Tapi ada hitam-hitam itu.
1: Iya, betul. Iya sih, betul.
2: Itu
1: dibanding minyak yang mengandung di dalam bakwan.
3: Apalagi mungkin digoreng berkali-kali.
4: Gimana?
2: Sesekali gak apa-apa.
1: Oh iya, aku kalau seminggu tuh, kalau misal kayak dulu tuh Kak pas awal maba kan es jeruk. Wih gila gak sih? Hampir tiap hari. Wah gila. Tapi kalau sekarang tuh kayak dua dua minggu sekali. Dua minggu sekali, seminggu dua kali gitu.
4: Seminggu?
1: Aduh.
4: Dua kali. Seminggu dua kali.
1: Masih banyak. Kemajuan sih. Ya iya kan sih. Dari 7 ke 2.
2: Iya, Mas.
4: Sebenarnya iya sih. Aduh. Oh, sama aku fun fact, aku suka banget sama perumbi-umbian. Salah satunya aku juga suka sama tape, makanan yang difermentasi.
1: Oh my god, iya. Tapi banyak tape. Makanan Indonesia yang difermentasi kan?
4: Apa bahasa Inggris tape?
1: Apa?
4: Fermented cassava.
3: Oh, cassava tuh nama.
4: Cassava tuh umbian ya. Fermented itu difermentasi.
1: Oh, jadi umbian difermentasi.
4: Tape itu tape. Fermented cassava. Oh. Mungkin kita bisa spelling fermentednya kali ya.
3: Yeah.
4: Ada di, boleh kamu gerian kali fermented.
3: V E R M E N T E N D.
4: Itu fermented. Makanan fermented yang kakak suka apa kebetulan kak? Kalau boleh tahu nih.
3: Gak ada.
4: Gak ada ya.
1: Kalau aku tape.
3: Oh ya.
1: Tape tahu. Tempe
4: itu tahu
2: dia. Tahu tempe fermented ya?
1: Fermented.
3: Tempe.
2: Oh, tempe si fermented.
1: Tempe, tempe tahu, tempe.
2: Tempe fermented.
1: Tahu enggak?
3: Apa?
1: Tahu enggak? Enggak.
4: Enggak tahu.
3: Tapi kamu kayak tahu enggak gitu.
1: Tahu enggak gitu kan. Iya. Nadanya.
4: Iya.
1: Nadanya.
4: Nadanya. Lah kok nyanyi sih?
1: Dan aku paling suka datang tuh ke tempat-tempat tradisional kayak pasar tradisional.
3: Oh.
1: Kan biar kita tuh tahu gimana sih rasanya kayak makanan di tempat sana gitu kan, yang dari dulunya.
4: Seru sih.
1: Kayak di pasar gede di Solo.
4: Wup, itu enak banget sih.
3: Ngasem gitu gak sih?
4: Ngasemnya ngasem. Di Jogja ngasem.
2: Oh ngasem. Aku kira asem, kok asem pasarnya?
4: Ngasem. Pasar ngasem.
2: Oh pasar ngasem. Oh teman-teman udah pernah kesana semua?
1: Iya udah.
2: What?
4: Deket
1: Alang.
4: Apa Alang Selatan ya? Ya kan ada dua kan, Kidul sama Selatan kan?
2: Oke, oke.
4: Kalau di Jogja. Ngasem tuh, deket Malioboro tuh
3: Kidul. Pasar ngasem ya?
4: Kidul. Aku ke Malio? Pasan gak deket Malio deh?
3: Enggak ya?
4: 8 menit tuh.
3: Soalnya aku tidur waktu kakak aku pergi sih. Ini dari di Malioboro gitu. Jadi aku pikir dekat Malioboro pasarnya.
4: Fun fact.
1: Tiwulnya tuh enak.
4: Kok tiwul tiba-tiba?
3: Tiwul kan salah satu.
1: Tiwul di pasar kan
2: traditional
4: food. I'm sorry.
1: Tiwul, aku suka tiwul.
3: Tapi aku gak suka.
1: Dia tuh kayak bulat-bulat.
3: Kayak
4: bukan gak sih tape?
1: Bukan.
3: Dia
1: kayak jambu.
3: Dia tuh kayak bul merah, tape merah gitu kan?
1: Iya, tapi lebih ke coklat-coklat gitu.
3: Iya, iya.
1: Enak tau?
3: Enggak.
1: Tapi emang manis buat.
3: Iya sih. Not my cup of tea sih.
4: Yup, not my cup of tea.
1: Traditional market.
4: Oh iya,
1: pasar tradisional.
4: Aku coba spelling kali ya, traditional market. Ada di T R A D E T E O N A L M A R K E T. Traditional market.
1: Market.
4: Ini oh. Oke, teman-teman. Mungkin kita mau dengerin lagu.
2: Betul. Oh.
4: Kita mau dengerin lagu?
2: Kita break dulu sebelum
4: break dulu
2: nanti kita
3: lagu apa?
2: Lagu apa?
1: Lagu teh hijau, teh hijau.
2: Teh hijau. Oh, boleh. Nanti kita cari ya.
1: Teh hijau pakai es batu enak.
2: Aduh. Jadi yang enggak enak cuma jamu ya kalau untuk
1: sama aku enggak suka sayur.
2: Sayur?
1: Iya. Aku cuma suka sayur, nggak seluruh sih, aku cuma suka tuh katu sama sawi center.
4: What is sawi center?
1: Sawi center itu sawi putih.
4: Oh, sawi center itu putih. Kenapa sawi center?
1: Iya, karena dia
3: suka kayak center. Pusat atau kayak center itu sih.
4: Oh my god.
1: Kayak center pegang.
2: Kita minum teh hijau dulu ya.
1: Oke.
2: Ada teh hijau dari Tulus teman Pro 2 yang menemani kamu sebelum kita balik lagi di Englishlicious di Pro 2 RR Bengkulu teman terbaik kamu.
1: Betul. Ikut bahasanya lagi. Aku tadi nyenggol
5: teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, teman Pro 2 masih di Englishlicious. Kita masih bahas tentang makanan-makanan yang ada di Indonesia sebenarnya ya.
1: Bocor.
0: Masih tentang Indonesian traditional food. Oh, kita sebenarnya traditional food ya.
1: Yeah.
0: Tapi tadi kita bahasnya brownies, apa itu traditional Eropa.
2: Oh iya.
1: Maaf ya,
0: traditional juga enggak apa-apa sih.
2: Kalau traditional di Bengkulu nih apa sih yang kalian suka kayak ini kayak di
1: aku suka tempoyak ya paling. Tapi sebenarnya aku nggak suka tempoyak sih, tapi bisa makan yang udang khusus dan dibuatin
3: udang.
1: Iya, enak. Nenek aku pernah dulu masakin tempoyak udang enak banget. Sekarang nenek aku udah nggak ada, aku nggak suka tempoyak lagi. Jadi apa bahasa Inggris tempoyak?
0: Kayaknya tetap tempoyak ya, karena dari sini nggak sih.
1: Iya, cuman kalau aku searching juga ada katanya itu fermented durian paste.
2: Oh, karena durian. Dia
1: fermented durian.
2: Wow. Kalau aku tuh suka tempoyak udang, tapi aku alergi udang.
1: Oh.
2: Walaupun aku alergi, tetap aku makan.
3: Berarti waktu makan
2: jadi udah obat. Makan kan?
1: Yeah.
2: Ah, udah nih kebas nih.
0: Aduh. Oh, reaksinya kebas ya?
2: Langsung kebas mulut, nanti tuh bengkok antara ini apa ini.
3: Itu beneran?
2: Iya.
3: Gatal enggak?
2: Enggak, tapi enggak sampai ke gatal, tapi di area mulut, lidah tuh langsung, lidah aku tuh langsung serasa bengkak. Bengkak kebas enggak berasa.
0: Berapa lama?
2: Seharian.
0: Worth it enggak makan udang dengan efek yang gitu?
2: Kalau udangnya gede ya.
1: Aduh. Ini
2: kayak aku udah tuh tahan.
1: Waduh.
2: Ampun, kata aku. Tapi enak banget udang.
1: Sumpah ini orang-orang kayak dia. Orang-orang bebal. Dikasih tau enggak boleh. Lari dia cobain. Aduh. Tapi menurut aku dari sekian banyak makanan, yang paling enak tuh tetap masakan rumahan.
2: Iya
1: kan? Yang home cooking.
2: Iya, apalagi kalau pakai resep
1: apa?
2: Rumahan.
1: Yep.
2: Kan ada resep kan dari turun kan?
1: Family recipe.
2: Oh, boleh dong kak, skillingnya di home cooking.
1: Apa? Home cooking.
2: Ya.
1: Ada di HOMECOOKING. Home cooking.
2: Home cooking.
1: Sama ada tadi recipe katanya.
2: Ini.
1: Recipe.
2: Family recipe.
1: Family recipe. Apa itu kak? Ininya.
2: F I.
1: Oh iya. Lupa. Kurang.
2: I M.
1: A L Y R E C I P E.
0: Family recipe. Ada enggak sih makanan yang biasanya memang jadi family recipe di keluarga teman-teman ya?
1: Ada.
0: Ada semua ya.
2: Iya,
0: ada
2: aku.
1: Silakan.
0: Yang pasti dibuat rutin gitu. Dari nenek
2: ini,
0: sampai sekarang.
2: Tapi emang cuma keturunan aku doang yang kayak tahu resep ini. Ayam Banten Jawa.
1: Apaan tuh?
2: Padahal dari Jawa.
3: Banten Jawa.
2: Padahal dari Jawa.
1: Udah Banten Jawa lagi.
2: Iya. Aneh kan? Tapi enggak tahu itu bahasanya.
3: Ayam bakar.
2: Bukan. Jadi ayam dibumbuhi pakai serai, pakai lengkuas, pakai kunyit, pakai seluruh bumbu inilah Nusantara ya. Nanti itu dimasak dulu, direbus lama-lama, baru diungkep nanti dia. Digoreng, terus baru pakai bumbu yang udah di blender tadi.
3: Berarti sudah digoreng dikasih bumbu lagi.
2: Iya.
1: Enak ya?
2: Oh, banget.
3: Makan pakai sambal enggak?
2: Iya, sambal
3: terasi.
1: Oh, yummy. Enak lagi. Kalau aku kayaknya enggak sespesifik itu ya. Tapi kayaknya kalau family recipe itu ada ini sih. Apa sih namanya tuh? Tahu lempah kuning enggak?
3: Enggak.
1: Jadi mama aku tuh orang asli Bangka Belitung. Jadi kalau makanan ciri khasnya, makanan hidangan khas di sana, alias di signature dishnya, itu adalah lempah kuning. Jadi kayak bisa ayam, bisa ikan, itu dibumbuin sama bumbu kunyit gitu. Jadi dia tanpa minyak, jadi kayak literally bumbu kunyit, bawang merah, bawang putih kayak di blender, terus nanti direbus pakai air, nanti bisa ikan, bisa ayam. Itu signature dishnya, itu apa? Bangka Belitung
0: ya?
1: Ya. Ada di, mungkin di spelling dulu kali, signature dish atau hidangan khas. Boleh sama Grian kali?
3: Ada S, ada I, G, N, A, T, U, R, E.
4: D-I-S-N-H
1: signature dish. Signature dish. Yep. Kalau Kak Magrian sendiri apa Kak mak ini makanan?
3: Kayaknya itu bukan makanan-makanan yang kayak berat-berat kayak KD sama EXO ya.
1: Kalau Kakak apa?
3: Aku cuma puding susu terus iya puding susu gitu. Puding mama susu? Buat iya di setiap almost kayak setiap event di rumah itu pasti buat itu. Jadi dia tuh nanti dibangkannya sama kayak nanas yang udah dipotong kecil-kecil, ada buah klengkeng, ada buah leci juga gitu. Terus kayak udah dimakan sama itu gitu.
1: Enak ya?
0: Kok seger banget ya?
3: Aduh ini udah malam lagi.
0: Kok mau ya?
1: Dimana
2: kita mau ya?
1: Dimana kita
2: boleh
1: bisa ketemu?
2: Boleh buat gak sekarang?
1: Ya buat sekarang,
2: aku gak suka masak.
1: Enak banget lagi.
0: Itu biasanya buatnya pas momen apa Magri?
3: Kayak misalnya arisan, buat lebaran, itu pasti dibuat Kak. Kayak bikin aja sih kayak weekend, pasti dibuat.
0: Berarti arisan kapan lagi di rumah?
2: Enggak, kan weekend buat Sabtu Minggu.
3: Iya.
2: Oke.
3: Nanti infoin ya.
1: Dicatat ya di grup. Tolong.
2: Sabtu Minggu, lebaran, apalagi nih
3: arisan.
1: Boleh share lokasi, let's share lokasi, Sherlock. Aduh. Enak nih lah ya Allah. Tapi kalau nih, kalau ngomong sekarang coba kalau misalnya ngomongin comfort food. Makanan yang kayak kita tuh bisa makan kapan aja yang kayak penenang hati gitu. Comfort food. Tahu
2: enggak? Kayak aku tadi.
1: Apa comfort food Kakak?
2: Brownies.
1: Brownies comfort food.
2: Sumpah.
0: Seriusan?
2: Terus
0: kok kayak enggak percaya sih kita?
1: Kayak
0: ini mau menjilat ya biar tiap minggu dibuat
1: brownies.
2: Tapi aku tuh bukannya brownies banget, tapi kayak bolu. Dalamnya keju lumer.
1: Oh, yummy.
2: Enak banget itu Kak, sumpah.
0: Itu di mana belinya?
2: Buat.
0: Oh, buat.
1: Kali ini bukan Kedi lagi kok yang buat.
3: Iya sendiri ya, Bu.
2: Enggak. Oh, ayo aku.
3: Aku pikir Eklonnya yang buat.
2: Tapi kalau aku buat tuh kalau Kakak tadi kan puding ini kak susu. Kalau aku tuh sering di rumah tuh buat dari aku SMP ya. Kayak sesekali buat tuh brownies puding. Jadi
1: brownies
2: itu tapi bukan fudge. Kayak bolu. Terus di atasnya nanti ada pudingnya. Jadi dilapisi per layer gitu. Ih sumpah.
1: Itu enak banget. I haven't eat that in a while. Terakhir pas di arisan I don't know tapi enak banget itu sumpah.
2: Iya kan?
1: Atasnya puding Kak.
2: Iya,
3: sumpah deh kayaknya.
2: Sumpah enak banget. Terus kayak kalau misalnya toppingnya mau susu kental manis, kayak pudingnya atau browniesnya itu lebih dikurangin manisnya kan, biar enak. Oh, sumpah itu enak.
0: Dari gambarnya sih enak banget sih guys.
2: Enak banget. Ya,
0: tiap kali mention makanan aku langsung cariin.
2: Iya. Kayaknya itu langsung dicatat.
3: Iya, comfort food.
0: Comfort food.
2: Sumpah itu penenang banget.
0: Kalau Kedi sama Green apa comfort foodnya?
3: Gua apa? Aku malah
1: enggak ada.
0: Bukan foodie ya Mbak Grian ya?
3: Enggak.
0: Oh, berarti kalau stres enggak cari makanan. Kalau lagi pusing.
3: Aduh,
2: ya Allah.
1: Mau banget punya lambung kayak.
0: Sehat banget gitu.
3: Tapi iya kan, tapi memang kayak sama esok sih ada masa-masanya aku mau makan semuanya.
2: Oh.
3: Ada masa kayak enggak.
2: Tapi kalau stres aku enggak
3: makan ya?
2: Mau iya.
0: Sama lagi.
2: Stres enggak stres makan.
3: Makan nomor satu.
0: Kalau Kedi ada comfort foodnya?
1: Ada, kalau aku tapi gak se itu sih, gak kayak yang spesifik kayak gitu. Kayak aku kalau misalnya gak tahu mau makan apa, aku selalu, gak tahu ya ini resep acak-acak. Tapi aku selalu kayak rebus bawang putih. Terus aku makan pakai toge. Direbus aja udah gitu.
2: Ah, bawang putih direbus.
1: Bawang putih di apa di ituin pakai air terus direbus. Habis itu udah mendidih-mendidih tuh masukin toge. Udah, abis itu tunggu mendidih dikit, taruh garam, lada putih, udah makan. Enak banget, sumpah. Ih, subur banget tuh makan toge.
3: Bagus tapi.
2: Kok orang sehat?
3: Harus dicontoh.
0: Yang satu gak suka makan, yang satu makannya rebusan.
2: Yang satu lontongnya disana.
3: Bukan lagi main course tadi
2: saya jadi dessert kamu apa?
3: Lontong. Mie ayam
2: gado-gado lah.
1: Kayaknya bukan dessert.
2: Tapi asli ya Allah. Boleh dibongkar enggak ya?
0: Boleh dong.
2: Tapi serius Kak, aku kalau misalnya aduh ya Allah enggak sehat banget ya
0: pantas. Kenapa? Kayak gini.
2: Kayak aku
0: pantas aku gini tuh gimana sih maksudnya?
2: LOL laughing out loud. Jadi dari mabak sampai sekarang aku tuh selalu kayak makan siang tuh. Kan itu udah makan tuh kan, lontong tadi itu jam 2, jam 3 itu masih makan siang lagi. Menurut aku
1: masih siang.
2: Makan
1: masih
2: lagi, tau gak? Geprek sama bakso.
1: Masya
2: geprek
1: Allah.
2: Bakso itu wajib dua-duanya dimakan bersamaan.
0: Oh. Oke. Okay.
3: Itu mantap. Oh my gosh. Oh my god.
2: Apakah enggak
0: hampir tiap hari?
2: Iya. Enggak juga sih. Mungkin sih. Dua hari sekali gitu.
3: Aduh. masih dekat.
0: jatuh hati-hati. Iya.
2: Hati-hati. Tapi kalau Sabtu Minggu aku sehat. Karena kan di rumah.
3: Oh. Lebih terkontrol makanannya.
2: Kena marah lah.
3: Iya dong.
0: So, daily life makanan kalau di kampus itu pagi sarapan di rumah. Boleh share ke kita dong.
2: Pagi sarapan.
0: Iya. Okay.
2: Kelas bentar tuh. Kan masuk 7.30.
0: Iya. Yeah.
2: Okay. Disempet-sempetin jam 7.30 tuh sambil make up.
0: Itu harus nasi, harus nasi.
2: Wajib nasi. Soalnya kalau aku makan baru jam 10 nanti manaik.
0: Okay.
2: Terus jam 10.
1: Jam 10
2: lontong
1: makan
2: lontong atau mie ayam atau gado-gado.
1: Oke.
0: Okay. Itu atau kan?
1: Atau.
2: Iya, enggak atau wajib.
0: Maksudnya
2: yang ketiga itu.
0: Kalau atau salah satu.
2: Salah satunya atau. Kira-kira atau makan atau enggak? Oh, enggak.
0: Kalau enggak berarti semuanya.
2: Oh, enggak. Ya atau enggak atau.
3: Semuanya tenang.
0: Oke, itu jam 10.
1: Lanjut lagi. Okay.
2: Udah tuh kan, berhenti.
1: Di situ?
2: Enak gak sih? Kromboloni di Surya.
1: Ya udah lanjut.
2: Jam 1.
1: Jam 1 kromboloni.
2: Kalau emang menurut di kemauan karena lagi stres, Kak, itu kan lagi stres. Udah tuh, kalau enggak stres ya bedanya cuma enggak makan kromboloni aja sih.
1: Kromboloni.
2: Nah, terus pasti jam 4, jam 3 tadi kayak kata aku makan geprek sama bakso.
0: Okay.
2: Balik ke rumah mau nanya, udah makan kak? Ya udah, makan lah kak. Belum makan pasti itu sih. Mati, aduh lah mukbang di luar tuh. Belum makan. Jadi nggak makan pulang ke rumah kak, karena masih kenyang.
0: Sebenarnya tetap 3 kali sih, cuman iya mungkin waktunya sih. Berdekatan aja ya.
2: Cuman ditambah dessertnya tadi bakso kan.
3: Dessertnya bakso.
0: Dessertnya
1: itu nyenyak banget sih. Misalnya malam-malam kan, malam-malam
2: jam 7 tidur aku.
1: Oh, makan bakso.
2: Baru makan kayak gitu.
1: Iya lah. Oh. Kan tinggi banget tuh karbonnya. Kalau nggak gerak kan ketumpuk jadi ini. Iya.
3: Gitu. Jam 7 tidur bangun jam berapa?
2: Jam
3: 7 tidur kan, cepet banget tidurnya jam 7.
2: Jam 6, jam setengah 7 bangunnya.
0: Oh seriusan?
2: Seriusan.
0: Hampir setiap hari, iya?
2: Enggak setiap hari juga kan.
0: Oh, kalau lagi
2: stres.
0: Lagi stres ya.
2: Kalau lagi stres. Kalau lagi stres kayak.
1: Tapi ini nih kalau ngolah makanan, kakak-kakak lebih prefer direbus, digoreng, dikukus, dipanggang, dibakar apa ditumis?
3: Tergantung makanannya.
2: Iya juga sih.
3: Iya kan?
2: Kalau jagung kan orang banyak bilang kayak jagung bakar kan.
1: Jagung bakar.
2: Aku kurang.
1: Oh enggak.
3: Jagung enak lah.
1: Lebih ke jagung apa berarti?
2: Rebus.
1: Oh rebus.
2: Tapi udah itu banyak suke.
3: Oh. Jagung rebus tapi kayak ditambah keju, susu.
2: Sehat kan?
3: Udah itu jagung. Langsung dibantahkan gitu loh kayak sehat kan?
0: Makanan Excel dan Magrin itu sangat bertolak belakang guys. Kalau kalian perhatikan dari awal.
1: Benar.
0: Apa yang disuka Excel, Magrin kurang suka. Apa yang disuka Magrin, Excel
3: suka. Sehat ternyata.
1: Aduh. Coba sih.
2: Kalau tela-tela kurang aku.
1: Oh tela-tela. Wow, that was my favorite.
2: Sumpah. Aku kurang.
1: Enak banget.

0: Iya.
1: Kak, kakak harus coba yang deket gang rumah aku. Enak banget tela-telanya.
2: Ken, rumah aku di mana, Ken?
1: Jauh. Oke, jadi nih buat perbandingan rumah Kak Esel itu ada di mana?
2: Di pulau.
1: Pulau. Pulau. Aku di Bentiri.
3: Pulau Bai.
2: Iya.
1: Wow. 30 menit.
2: Iya. Itulah kenapa aku tidak masuk UNIP, karena tua di jalan. Terima
1: kasih. Tiba-tiba nyampe sampai kampus. Iya. Ibu enggak jadi masuk ya, Nak?
2: Nyesek banget itu. Wih, asli itu pasti sakit hati.
1: Bener banget saya pulang. Aduh, ngomongin ini tadi bahasa Inggris apa?
2: Apa?
1: Apa? Apa?
2: Lebih suka apa?
1: Oh iya ya, digerebus, goreng, kukus, panggang apa dibakar apa ditumis?
2: Suka semua.
1: Suka semua.
2: Yeah. Oh,
1: kan ini dia tadi tergantung makanannya apa.
2: Iya, yeah, tergantung makanannya apa. Aku suka semua.
1: Kalau jagung?
2: Suka semua. Jagung rebus suka, dibakar suka, ditumis. Jagung direbus pakai
0: pakai apa?
2: Susu. Pakai ini. Oh, enggak pakai susu. Enggak, ini sehat, ini sehat.
1: Okay. Sehat.
2: Pakai katu.
1: Oh iya.
2: Oh, iya.
1: Oh, terus, I hate katu.
2: Sama pendampingnya. Nah, ya pendampingnya. Ikan tongkol, sambal. Oh my god.
1: Kakak tahu gak sih itu aku enggak suka.
2: Harus sama duain lagi. Aku suka, guys. Aku suka ya, enggak apa-apa. Aku
0: suka. Kalian enggak suka ikan?
1: Enggak.
2: Enggak suka ikan. Oh, karena bagian dagingnya hitam-hitamnya itu.
1: Oh.
2: Ya jangan makan yang itu ya. Tapi tetap karena dia bau gitu loh.
0: Enggak bau kok.
2: Karena aku suka aku makan ikan kan. Kayak setiap cium bau ikan tuh kayak
1: langsung intermezzo.
2: Iya kan?
1: Oh,
2: kucing aku gitu. Tapi aku suka bau ikan yang udah digoreng.
1: Iya, kalau yang mau kan. Iya sih, aku enggak suka ikan. Itu sebenarnya lebih kayak nila mujair karena the texture. Teksturnya tuh kayak lembek-lembek gitu. Aku cuma suka one specific fish.
0: Okay.
1: Catfish. Ikan lele.
2: Oh,
0: karena yang digoreng kering gitu, tapi
1: iya yang goreng kering.
0: Yang tempatnya
1: si Udu. Pakai pecel lele. Yummy.
0: Kamu enggak suka?
2: Emang aku set banget.
1: Pecel lele enggak suka?
2: Enak. Enggak suka lele. Aku sukanya bebek ayam.
1: Oh iya. Eh, lele enak nih yang sumpah.
2: Nila. Wih, enak Nila. Nila.
1: I don't like Nila.
0: Catfish.
1: Catfish.
0: Eh, tapi catfish juga lembek sih kayak
1: catfish.
0: Iya, lembek kali.
1: Tapi di
0: garing tuh di ekornya.
1: Iya. Tapi fun fact, catfish itu menurut aku rasanya enggak amis. Nah, mereka tuh yang kayak si mujair, Nila.
2: Apa sih?
0: Magrin ada argumen itu. Iya.
1: Amis.
2: Amis. Amis semua enggak sih?
1: Sometimes mereka berpasir.
0: Iya, sometimes.
2: Bawa tanah enggak?
1: Bawa tanah berpasir.
2: Bawa kalian tuh yang itu yang aneh itu ngambilnya aneh itu pasti di tempat lain itu. Aku enggak pernah ngerasain gitu.
1: Aduh,
2: karena kan abang tuh di perikanan ya. Nah jadi tuh setiap hari tuh sering bawa ikan gitu. Iya, dari enak kapal-kapal gitu. Nelayan kan dikasih gitu kan.
4: Ikan laut berarti.
2: Iya.
4: Ikan laut enak sih. Enak
1: iya kakak. Sih. Oh boleh kali tadi kan udah banyak banget nih apa word-word dari bahasa Inggrisnya udah kita bahas. Yeah. Boleh kali kita ulangin lagi dari awal kira-kira tadi ada apa aja biar teman-teman yang lagi denger.
2: Boleh.
1: Enggak keasikan terus jadi lupa sama
2: apa yang ada sih. Sibuk banget sih makannya.
1: Ya, vocab yang udah kita iniin. Mungkin dari aku kali ya.
2: Oh boleh banget.
1: Aku tadi ada di street vendor atau pedagang kaki lima. Terus juga ada apa ya tadi santan atau coconut milk. Terus ada
2: spice blend.
1: Oh?
2: Spice.
1: Aku santan tadi. Oh, santan. Coconut milk, santan, terus ada fermented cassava atau tape sama ada jamu atau herbal drink. Kalau dari Kak Esel apa Kak kira-kira?
2: Oh, aku ada di racikan bumbu ya, ada di spice blend terus ada lagi di tadi traditional market.
1: Traditional market
2: terus ada lagi di comfort food ya.
1: Apa itu Kak comfort food?
2: Oh itu makanan penenang.
1: Yummy.
2: Makan brownies bareng Kedi penenang hati.
1: Itu kan lihat aku Kak kalau lihat
2: highlight terus ada lagi tadi family recipe.
1: Well, family recipe iya itu apa tadi Kak?
2: Oh ini resep keluarga teman-teman. Ada nggak sih teman-teman yang lain tuh punya resep pasti?
1: Iya boleh di sharing ya di komen. Kalau Kak Magrian Kak kira-kira apa aja Kak?
4: Kalau aku tadi ada di herbal drink
1: udah.
4: Sorry. Ada di signature dish. Kemudian ada di home cooking.
1: Itu apa Kak bahasa Indonesianya?
4: Yang mana tuh?
1: Yang signature dish.
4: Signature itu adalah

0: hidangan khas.
1: Mungkin teman-teman punya hidangan khas di ibu
2: daerah masing-masing.
1: Iya, daerah tertentu itu namanya adalah signature dish.
0: Signature dish, oke.
1: Terus ada tadi ada comfort foodnya. Ada comfort food dari apa tadi Axel dan KD ya. Terus ada side dish.
0: Oh, side dish.
1: Terus ada sweet treat.
0: Sweet treat. Apa enggak itu sweet treat?
1: Itu kalau sweet treat kayak cemilan manis. Bagi teman-teman yang sweet tooth pasti suka ya kayaknya untuk makanan cemilan-cemilan manis. Excel langsung kayak gini.
2: Aku banget.
1: Iya, dia banget. Sama tadi ada family recipe udah ya tapi ya.
0: Udah family recipe.
1: Oh, ini iya sama ada tadi sate yang kita kira sate tapi iya. Itu kayak itu namanya adalah grilled skewer.
0: Iya, yeah, grilled skewer. Baru tahu kebetulan. Ternyata banyak banget ya. Ada banyak banget vocabulary tentang seputaran makanan-makanan tradisional. Yang sebenarnya kalau mau kita bahas semua ini bisa habis 24 jam.
1: Aduh.
2: Subuh sih baru pulang.
1: Every hour, every minute. Nah. Oh, bagus juga suara kayak dia.
2: Ya, ini kan Diva.
1: Oh.
0: Guys, ayo dukung aku di Indonesia.
1: Oke.
0: Okay.
2: Indonesian
0: Idol. Apaan? Idol.
1: Iya.
0: Iya.
2: Dangdut Academy enggak?
0: Mungkin buat teman-teman yang tahu vocabulary lain seputar tentang makanan-makanan khas Indonesia, boleh teman-teman share di kolom komentar, mungkin ada nama makanan yang unik atau kayak yang belum kita sebutin tadi, kayak misalnya tempoyak tadi, ada fermented durian paste. Atau emang sebenarnya dipanggilnya tempoyak aja kali ya?
2: Iya, tempoyak.
0: Atau tadi mungkin
2: rebung.
0: Bagar hiu.
1: Pendam.
0: Ada yang tahu bahasa Inggrisnya?
2: Pendam.
0: Enggak tahu. Mungkin boleh teman-teman nanti komen di bawah, kita sharing-sharing juga seputaran vocabulary seputar makanan tradisional Indonesia. Okay. Nah teman-teman mungkin vocabulary tadi itu menutup nih obrolan kita mungkin pada malam hari ini.
2: Betul.
0: Pasti sedih karena ditinggal sama aku kayak sama Kak Adrian.
2: Soalnya masih lama ketemu kita guys.
0: Minggu depan mungkin kalian akan kembali lagi di English Licious dengan membahas seputar pastinya topik-topik lain yang menarik sama narasumber-narasumber yang lain dan host-host yang lain juga.
2: Jadi, bye bye guys.
0: Jadi boleh tolong dipantau terus ya setiap hari Jumat jam 8 malam di RRI Pro 2. Berapa? 100,5 105,1 FM. Mungkin kita ini dulu kali yang English Licious belajarnya enak banget.
2: Enak banget guys kalau belajar makan.
1: Kalau belajar makan Pro 2 FM. Teman terbaik kamu Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Englishlicious, belajarnya enak banget. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Hai.
5: Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
5: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
6: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir, yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu 105,1 Pro 2 teman terbaik kamu ya, yang masih menemani kamu di jaga malam kali ini teman Pro 2. Dan tadi kita udah sama-sama belajar kata-kata baru soal Indonesian traditional food ya, bersama teman-teman Barbel di Englishlicious teman Pro 2. Dan kita akan belajar bahasa Inggris lagi setiap Jumat, jadi minggu depan kita belajar bareng lagi. Dan sama-sama, kalau kamu punya tema usulan atau bahasan yang ingin dibahas, kamu boleh info-info ya, biar kita nanti bisa pilih tema yang cocok untuk kamu dengarkan tentunya. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi di special request malam ini hingga pukul 23. Kamu bisa memilih lagu-lagu favorit kamu ingin kamu dengarkan di sini. Jadi langsung kasih tahu aja di 0811-7322-330.
1: 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nomor dua, kalau kita pikir dunia AI cuma soal ChatGPT, mungkin kita harus pikir-pikir lagi nih teman berdua. Karena ada 100 nama yang dianggap paling berpengaruh dalam perkembangan AI tahun 2026, dan siapa saja mereka? Jadi teman berdua, majalah Time kembali merilis daftar Time 100 AI 2026 yang berisi 100 pemimpin, inovator, pembentuk, dan pemikir yang punya pengaruh besar terhadap perkembangan kecerdasan buatan. Dan daftar ini dibagi dalam 4 kategori: pemimpin, inovator, pembentuk, dan juga pemikir. Nama-nama yang masuk juga bukan nama-nama yang asing teman berdua. Ada CEO OpenAI Sam Altman, ada juga Elon Musk, pendiri Anthropic Dario dan Daniela Amodei juga, sampai pendiri Amazon Jeff Bezos. Dan dari dunia teknologi ada juga Mira Murati, Ilya Sutskever, Fei-Fei Li, Yan Lechun, dan juga Daniela Rus. Dan yang menarik lagi nih, daftar ini gak cuma diisi bos perusahaan teknologi teman berdua. Ada aktor Ben Affleck, Paris Hilton, YouTuber Hank Green, bahkan senator Amerika Serikat Bernie Sanders. Artinya pengaruh AI memang sekarang gak cuma soal siapa yang bikin teknologinya lagi ya, tapi juga siapa yang membentuk cara kita menggunakan dan memahami AI itu sendiri. Jadi teman berdua, dari 100 nama nih, siapa yang menurut kamu bakal paling mengubah masa depan nih teman berdua?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi. Produ FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

0: sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, NIK, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang gak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 pernah nggak ada orang yang ngomongnya jujur nih ke kamu tapi bukannya bilang, oh iya juga ya, malah langsung kesel teman Pro 2. Padahal yang diomongin belum tentu salah, jadi kenapa ya kejujuran kadang lebih menyakitkan daripada kebohongan. Jadi menurut psikolog teman Pro 2 Danti Wulan Manunggal mengatakan bahwa kemampuan menerima kebenaran ternyata itu tidak otomatis berhubungan dengan tingkat kecerdasan. Yang lebih berpengaruh justru kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita bisa salah plus kemampuan mengatur emosi. Ada beberapa alasan sebenarnya seperti disonansi kognitif, yaitu ketika fakta baru bertabrakan nih dengan keyakinan yang sudah kita pegang. Otak jadi merasa tidak nyaman. Lalu juga ego bisa merasa terancam. Jadi kritik terhadap tindakan kadang kita artikan sebagai serangan terhadap diri sendiri. Dan yang selanjutnya itu memang karena kita cenderung lebih nyaman dengan informasi yang sesuai dengan apa.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 dan bikin Pro 2 menemani kamu untuk hari ini edisi 28 Agustus 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai pukul 5 esok waktu Indonesia Barat. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri untuk hari ini. Selamat malam, selalu beristirahat.

Selamat pagi teman Pro2, dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 di udara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Jalan S. Parman nomor 31 Bengkulu, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, Museum Negeri Bengkulu lagi menggelar pameran senjata tradisional pada 26, 27, dan 31

1 Agustus di gedung temporer bawah Museum Negeri Bengkulu. Dan yang paling menarik, gratis ya. Ada banyak koleksi yang ditawarkan, mulai dari kapak, batu, kujang, celurit, kerambit, pedang, sewer, sampai senapan kecepek dan benda bersejarah lainnya. Pameran ini bukan cuma untuk kamu lihat-lihat, tapi juga ngajak kita mengenal perjalanan sejarah dan budaya dari masa prasejarah sampai kemerdekaan. Beralih ke informasi lain, Gerkatin Bengkulu berkolaborasi dengan proyek Barbel menggelar kelas Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Kelas ini berlangsung setiap minggu, Sabtu dan Minggu dari 22 Agustus sampai dengan 13 September 2026. Peserta nggak cuma belajar bahasa isyarat, tapi juga dikenalkan dengan budaya tuli dan etika berkomunikasi yang tepat. Menariknya, ada 24 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, relawan, sampai karyawan. Bahkan pesertanya ada yang datang dari Rejang Lebong dan Kepahyang. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, isulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah, praktis, hemat, nggak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh, satu botol kalau setiap olahraga lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo. Selamat pagi teman Pro 2. Sabtu pagi nih. Udah bangun dari tadi atau masih mager-mager sekarang? Atau udah ada yang sibuk dari tadi nih? Ada yang udah olahraga mungkin, beberes rumah, udah mau pergi buat sarapan di luar mumpung hari Sabtu, atau hari ini waktunya buat main sama keluarga, atau malah punya agenda yang udah disusun dari jauh-jauh hari teman Pro 2. Apapun kesibukan kamu pagi ini, semoga semuanya lancar-lancar aja dan weekendnya tetap menyenangkan ya. Aku Intan nemenin kamu di Spada. Bisa kamu dengerin juga nih siarannya lewat aplikasi RRI Digital.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Halo, halo. Pernah enggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Teman Pro 2, Sabtu pagi ini ada yang udah siap olahraga. Ada kabar seru nih dari dunia bulu tangkis Indonesia by the way. Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu berhasil melaju ke semifinal Pontianak International Challenge 2026. Di babak perempat final, mereka ini harus berhadapan dengan sesama wakil Indonesia, Bagas Maulana dan Indah Cahyasari Jamil. Pertandingannya berlangsung ketat sampai rubber game, tapi Dejan dan Apri ini akhirnya menang 21-16, 16-21, dan 21-13. Menariknya, karena sama-sama udah saling tahu ya kan, gaya bermainnya seperti apa, udah sering latihan bareng juga, pertandingan kemarin tuh bener-bener kayak jadi ajang adu strategi. Sekarang nih tinggal satu langkah lagi menuju final, semoga aja makin oke mainnya dan bisa terus melaju kalau bisa sampai podium tertinggi.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Teman Pro 2, siapa nih yang punya mimpi kuliah ke luar negeri tapi suka mundur duluan gara-gara bingung cari beasiswanya? Ada kabar baik buat kamu, PPI Dunia baru aja meluncurkan portal beasiswa yang bisa menjadi panduan yang mengumpulkan hampir 100 peluang beasiswa dari 68 negara. Jenjangnya tuh macam-macam ya, dari S1, S2, sampai S3. Dan informasinya dirangkum lebih terstruktur, termasuk negara tujuan, jenjang pendidikan, dan jadwal pendaftaran. Gak cuma portal, ada juga grup WA untuk diskusi beasiswa dan diaspora gayet yang isinya tips persiapan studi dan juga gambaran kehidupan mahasiswa di luar negeri.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bitaradio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Pro 2, siapa nih yang jam segini? Jam 7 guys, udah bangun sih sebetulnya, tapi kayak masih belum move on dari kasur. Gak ada alarm kerja, gak ada kelas, gak ada apa-apa. Tapi rasanya hari itu pengen rebahan aja. Ternyata emang setelah 5 hari beraktivitas, tubuh kita tuh emang butuh kok waktu buat memulihkan energi. Apalagi kalau selama weekdays kemarin tuh kamu kurang tidur, banyak kerjaan, atau deadline-nya tuh banyak banget. Kayak dikejar-kejar deadline aja tiap hari. Jadi pas weekend datang, tubuhnya kayak bilang, udah nih sekarang waktunya buat istirahat. Tapi mager gak berarti harus seharian di kamar, seharian di kasur. Mungkin hari ini bisa jalan santai, beresin kamar dikit, atau sekedar cari sarapan yang enak gak sih?